Zona Kreatif 6.10 pagi. Anda masih ditemani bersama-sama dengan saya EW Atira Wahab di sini teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan tak terlambat lagi lah saya nak ucapkan salam awal Muharram kepada anda semua ya, ataupun salam hijrah yang baru hari ini untuk 1448 hijrah, dan kita pun telah menginjak ke 4 Muharram 1448 hijrah. Untuk hari Sabtu kita hari ini 20 Jun 2026, semestinya pada bulan ini kita dapat lihat demam bola. Okey, anda boleh menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di telefon pintar anda sahaja. Okey, hanya di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Baik, hari ini juga sedikit saya nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini untuk 20 Jun 2026. Untuk kumpulan C, hari ini pukul 8.30 minit pagi, Brazil bertemu dengan Haiti. Dan seketika nanti pukul 11 pagi, untuk kumpulan D, Turki dan juga bertemu dengan Paraguay. Tak kisahlah anda sokong Brazil ke, Haiti ke, Turki ke, Paraguay ke kan. Mana-mana pasukan sekalipun, jadikan penyokong, jadi penyokong yang sihat. Menang kita raikan, kalah kita terima dah. Jangan sebab bola, kawan jadi lawan, kawan jadi musuh, bergaduh, tak pandang muka ya. Yang penting, nikmati perlawanan dan hormati penyokong pasukan lain, okey? Kita kena ingat satu je, bola itu bulat. Hari ni pasukan kita menang, esok lusa belum tentu lagi dah. Yang menyaksikan kita di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kita sekarang ini menerusi RTM Klik Pahang FM, pilih Pahang FM. Terima kasih tahun keladi. Nanti dengar lagi, kami akan kongsikan perkembangan terkini untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey? Kalau siaran tersangkut-sangkut ataupun dia berpusing-pusing, kalau bahasa orang putihnya buffering dah. Janganlah marah RTM Klik. Okey? Jangan marah RTM ya. Cuba kita periksa dulu sambungan internet kita macam mana. Kalau guna wifi ke, data ke kan, pastikan dia stabil dan tanpa hack. Pengalaman menonton biasanya akan lebih lancar kalau dia stabil dan unlimited tadi. Stabil tu lah. Dan pastikan liputan internet berada dalam keadaan yang baik. Okey? Selamat menonton ataupun selamat menikmati aksi Piala Dunia FIFA 2026. Seketika nanti kita nak kongsi sikit kepada anda untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang. Seketika Jacqueline Vitar, cepat-cepat katanya. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: 8:15 pagi. Buat anda yang hari ini bertugas ataupun bekerja, selamat bertugas saya ucapkan kepada anda, okey. Dan hari ini turut bersama-sama dengan saya hari ini, turut juga bertugas bersama dengan Encik Syafiq di talian, pegawai daripada Metrologi Negeri Pahang. Halo, assalamualaikum Encik Syafiq.
1: Hello, waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita pagi ni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ni dah sarapan belum pagi ni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah layak. Saya lah mana saya belum lagi ni. Okey, Cik Syafiq, untuk keadaan cuacanya sekitar Negeri Pahang hari ni untuk dikongsikan bersama, silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pan FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang, bersama saya Syafiq bergabung bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa, di mana cuaca adalah baik di semua daerah pada sebelah petang. Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah. Manakala pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kemaran Highland, Lipis, Cerantuk, Kuantan dan juga Pekan. Bagi keadaan padan laut pula, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.mat.gov.my. Kembali bersama Pahan FM.
0: Baik, terima kasih Encik Syafiq. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Encik Syafiq, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk perkongsian bersama keadaan cuacanya sekitar Negeri Pahang. Okey, dan seketika nanti tepat pukul 8:30 pagi.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar Negeri Pahang?

Kan di sekitar Negeri Pahang kita hari ni kan. Tapi sekejap lagi kita nak bersama dengan yang berbahagia ataupun yang berusaha, Dr. Nurul Husna Azmi, pakar perubatan keluarga dan pensyarah IIUM, untuk kongsikan topik Minggu Kesedaran Kesihatan Wanita. Sekejap sahaja lagi, okey. Seketika kita nak bersama dengan Dato' M. Nasir. Baikkan cinta, terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Remaja Pahang FM, satu pilihan.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: 104.1 MHz buat rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuantan. Mungkin yang boleh dengarkan kita juga di Bukit Rangin, di Taman Tas, di mana-mana sajalah ya. Di sekitar Kuantan lah ya. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih frekuensi Pahang FM ketika ini. Dan yang pastinya anda perlu.
3: Senyum, senyum selalu, senyum, senyum dengan.
2: Tiada seindah senyuman anda pagi ni. Okey, dan semestinya di jam ini juga, jam yang ketiga, kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk Story Sabtu. Dan seperti yang telah saya war-warkan kepada anda sebentar tadi kan, minggu ini, hari ini saya nak kongsi berkaitan tentang Minggu Kesedaran Kesihatan Wanita. Saya juga wanita, dan juga mungkinlah anda di luar sana juga adalah wanita, isteri, ibu, anak-anak wanita kan. Dan hari ini saya bukan berseorangan, saya juga bersama dengan yang berusaha, Dr. Nurul Husna Azmi, pakar perubatan keluarga dan pensyara IIUM. Halo, assalamualaikum Dr. Husna.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar pagi ni?
4: Alhamdulillah,
2: saya pun baik. Alhamdulillah pagi ni, doktor. Doktor dah bersarapan belum ni, doktor?
4: Preparing.
2: Oh, sedang bersiap-siap ya untuk bersarapan pagi. Baik, doktor. Hari ini untuk Story Sabtu, saya percaya di sekitar Kuantan ataupun di sekitar negeri Pahang, pastinya akan melakukan aktiviti ataupun melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk keluarga, anak-anak lagi, untuk kita menghargai kesihatan kita sendiri kan, pastinya untuk wanita. Mungkin doktor boleh kongsikan secara ringkas program Minggu Kesedaran Kesihatan Wanita yang akan diadakan nanti ni, doktor. Silakan.
4: Okay, terima kasih DJ atas peluang diberi kepada saya untuk saya hebahkanlah tentang program yang kami akan adakan pada minggu hadapan lah, bertarikh 22 hingga 26 Jun 2026, Isnin sampai Jumaat. Okay, tujuan program ni macam kami di Klinik Kesihatan Perubatan Keluarga UIA, memang kami akan adakan bulan-bulan kesihatan lah. Contoh sebelum ni kita ada buat smoking apa semua lah. Dalam satu minggu tu kita akan adakan untuk apa ni, apa ni, kita kata minggu kesedaran untuk orang awam.
2: Baik.
4: Dan juga among the medical practitioner sendirilah. Okay, untuk update knowledge dan sebagainya. Jadi untuk yang minggu depan ni, saya nak kongsikan hari Isnin sampai Jumaat tu, apa yang kami akan adakan adalah, ini adalah juga kerjasama antara LPTKN dan juga Rose Foundation untuk pengetahuan ATM lah, dan orang ramai. Okay, jadi apa aktiviti yang akan dilakukan adalah, yang pertama adalah talingan payudara lah.
2: Okay,
4: talingan kanser payudara. Jadi kita akan ajar macam mana melakukan pemeriksaan payudara, breast examination. Kemudian dalam masa yang sama, pada mereka yang ada risiko contohnya yang datang, jadi kita boleh screen dan kita boleh ambil appointment untuk mammogram.
2: Baik.
4: Okay, kita ada LPTKN yang boleh memudah cara lah untuk dapatkan appointment dan juga subsidi untuk mammogram. Dan juga kita akan adakan self-HPV test. Okay? Kalau kebanyakannya saya tahulah wanita ni maksudnya bila dengar je testnya,
2: menakutkan.
4: Memang susah lah untuk kita kata apa, pergi sendiri kan, offer diri untuk buat test tu.
2: Saya.
4: Jadinya yang ni adalah, dia sebenarnya dia co-testing lah. Okay? Sebab kita tahu cancer cervix pun adalah berpunca daripada virus human papilloma virus. Okay? Jadi self-screening DNA test ni adalah di mana wanita boleh membuat pemeriksaan tu ataupun test tu sendiri secara sendiri, tapi kita akan nak ajar caranya. Baik. Okay, oleh Rose Foundation dan doktor di situ lah. Okay, so yang ni adalah pesakit ambil sendiri sampel, kemudian hantar pada kita. Kita akan daftar under Rose Foundation. Dan kemudian Rose Foundation yang akan apa nama tu, handle apa ni, test yang kita buat tu. Jadi pesakit akan mendapat mesej daripada Rose Foundation sama ada keputusan tu positif atau negatif lah. Okay. Jadi kita akan counsel seterusnya lah, apakah step yang akan berlaku seterusnya.
2: Baik.
4: Okay. So ini sangat baik peluangnya diambil sebab ini diberi free sebanyak 300 strip tak cakap saya.
2: Berapa doktor? Yang diberi
4: Rose Foundation 300 tak cakap saya lah.
2: 300? Okay. Jadi
4: Rose Foundation lah untuk ni free sahaja kepada orang awam.
2: Jadi kena cepat lah ya.
4: Memang, ya, target kita memang kita nak seramai-ramainya boleh datang ke klinik UIA. Sepanjang seminggu ni kita buka pendaftaran dan test HPV DNA tu.
2: Baik. Okey, doktor, saya nak bertanya lah berkaitan tentang ujian HPV, saringan kanser payudara. Ada had umur ke, doktor?
4: Kalau untuk had umur ni, sebenarnya breast cancer, kita... pada umur berapa pun kita boleh set sebenarnya.
2: Oh, ya ke?
4: Sebab dia kira-kira tak kira, terutamanya bagi mereka yang ada risiko tinggi. Tapi untuk self-breast examination ni, every one of us bagaimana seperti wanita, bila bernamanya wanita, itu ada tanggungjawab kita untuk lakukan pemeriksaan payudara.
2: Betul.
4: Cuma mammogram, kalau kita kata mammogram tu adalah untuk 40 tahun ke atas.
2: Okey, baik.
4: Untuk kita kata mammogram kan, tapi untuk pemeriksaan payudara sendiri tu, sebab dia kita nak kesan awal.
2: Ya, betul.
4: Kan? Sebab tu di tingkat umur mana pun, kita galakkan untuk buat pemeriksaan sendiri tu.
2: Betul. Tak kira usia kan, doktor? Sekarang ni macam-macam punca pemakanannya kan, macam-macam ya. Kadang-kadang menakutkan juga kalau kita tengok pemakanan sekarang masyarakat ya.
4: Kes yang semakin meningkat kan.
2: Ya. Okey, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga apa lagi yang istimewa menanti pengunjung boleh hadir beramai-ramai yang akan bermula pada 22 hingga 26 Jun nanti ni.
4: Okey, satu lagi kita ada juga pameran. Pameran tentang kanser, okey, dan juga quiz, okey, di mana pesakit ataupun orang ramai boleh datang untuk lihat pameran dan ada quiz, dan kita ada berikan token lah for that kind of inilah.
2: Okay. Quiz, eh. Ada hadiah lagi kan ya.
4: Ya, hadiah. Dan kemudian kita ada satu lagi webinar yang kita setkan khas untuk makluman awam lah tentang kepentingan penjagaan prakehamilan.
2: Baik.
4: Langkah kecil, impaknya besar. Yang ni yang kita nak maklumkan ke orang ramai, betapa pentingnya plan untuk pregnancy. Maksudnya kita nak mengandung, kita harus merancang.
2: Betul.
4: Supaya kita dapat kesihatan yang optimum ketika kita mengandung, dan outcome-nya bagus, maksudnya kelahirannya sepanjang mengandung untuk mengelakkan komplikasi lah. Jadi kita nak berikan kesedaran kepada awam, siapakah yang harus sepatutnya melakukan prakehamilan ni, golongan macam mana, berisiko macam mana. Jadi kita nak sampaikan kepada orang awam kesedaran ni.
2: Baik, okey. Doktor, untuk di akhirnya mungkin doktor boleh kongsikan kepada para-para pendengar kita nasihat kepada kaum ibu, kaum isteri, isteri golongan muda tak kira usia, khususnya wanita, berkaitan tentang kesedaran kesihatan ini. Silakan.
4: Okey. Mesej saya adalah yang utama adalah wanita. Kita adalah nadi kepada keluarga, nadi kepada sebuah komuniti, nadi kepada sebuah negara. Jadinya kesihatan itu adalah sangat penting dan bernilai untuk kita. Okey, sebab kerana lumpuh komuniti kita sebagai wanita ni, maka lumpuhlah sebuah keluarga ataupun komuniti atau masyarakat. Jadinya kena sana. Tentang kesihatan kita, kerana dirimu begitu berharga.
2: Baik. Kerana dirimu begitu berharga, wahai wanita sekalian. Okey, doktor, untuk pengakhirannya, untuk kita mengajak rakan-rakan kita untuk hadir beramai-ramai di klinik kesihatan keluarga, silakan.
4: itulah untuk orang awam ya. Jadi saya galakkanlah untuk beramai-ramai mengambil masa kalau boleh kosongkan cuti ke pagi ataupun tengah hari untuk datang. Ambil peluang untuk buat HPV DNA test tu. Sebab ianya free, kalau tak yang biasa kena bayar untuk test tu. Jadi sekurang-kurangnya kita dah buat HPV DNA test dan sekiranya negatif, jadi kita ada akan repeat lagi 5 tahun macam tu.
2: Baik.
4: Okay? Dan ianya sangat penting kerana kanser cervix dapat dicegah sekiranya dapat dikesan awal.
2: Okay.
4: Dan rawatannya lebih baik sekiranya di tahap awal. Sama juga dengan kanser payudara.
2: Baik. Okay?
4: Sebab sekarang ni pentingnya kesedaran. Okay? Kita betul. Sebagai wanita perlu hadir untuk tahu, tanya kan tentang kesihatan kita.
2: Baik.
4: Jadi datanglah beramai-ramai ke Family Health Clinic UIA. Okay, berdepan dengan Atabara. Okay, kawasan Atabara lah. Depan opposite dengan KDM ya. Tentang saya. Ini boleh juga. Next saja.
2: Baik. Okay, terima kasih banyak doktor atas perkongsian hari ini.
4: Okey.
2: Assalamualaikum.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey. Itu dia kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Nurul Husna Azmi, pakar perubatan keluarga dan pensyarah IIUM. Jadi mohlah para wanita sekalian untuk kita mengimarahkan program Minggu Kesedaran Kesihatan Wanita yang akan berlangsung pada 22 hingga 26 Jun 2026. Terus layan Pang FM.

yang pastinya seketika sahaja lagi. Okay, baik, kejap lagi untuk jam yang terakhir kita ada rancangan Atamil Al-Islami yang mana tajuknya Zakat Ternakan. Anda boleh WhatsApp kami ataupun hubungi kami untuk topik hari ini, Zakat Ternakan. Okay, seketika kita nak bersama dengan Mad Over. Oh, Over dah sebut R tu ya. Kerabu pucuk baku, sedapnya. Bagi-bagi dah sebut kerabu pucuk baku. Ada yang dah masak ke pagi-pagi ni nasi? Sedap juga tak? Kerabu pucuk baku lah nanti. Terus layan Pang FM. Satu pilihan.

Lagu yang baru saja berlalu sementara tadi, Michael Jackson, Bire, telah memenuhi ataupun telah masuknya waktu pukul 8.57 minit pagi. Dan seketika nanti, tepat pukul 9 pagi, kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Dan seterusnya, kembali lagi bersama-sama dengan saya dalam Al-Tamwil Al-Islami. Aku sudah

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
6: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
7: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
8: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
9: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, dan anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Untuk hujung minggu anda, jam yang terakhir hari ini menerusi zona aktif 6.10 pagi untuk hari Sabtu 20 Jun 2026. Dan saya rasa masih lagi tidak terlewat kerana kita masih lagi berada di tahun Hijrah, Amal Hijrah, iaitu 1448 Hijrah, iaitu 4 Muharram pada hari ini. Dan kita masih lagi berada di awal-awal bulan Muharram, dan semestinya pada bulan Muharram ini adalah bulan zakat dan wakaf pahak. Ha, dan hari ini bersama-sama dengan saya di Konti Pang FM, pada hari ini juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairun bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam Puan Atira, insyaAllah.
9: Apa khabar kita? Apa khabar kita?
10: Baik, alhamdulillah Puan Atira.
9: Alhamdulillah.
10: Terima kasih kepada Faham FM atas menjemput ataupun beri laluan kepada saya untuk berkongsi kepada masyarakat seluruh negeri Pahang. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat dan juga amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti.
9: Masya
10: insyaAllah.
9: Masya-Allah, gaya dah DJ dah Ustaz.
10: Aduh.
9: Suara pun sedar dah Ustaz. Okey, untuk makluman kepada anda semua, Ustaz Khairun ini orang Kuala Tembeleng.
10: Ya, betul Puan Atira.
9: Tapi jauh perginya ke Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Kalau masuk barat ni, orang-orang belah Cameron Highland, Merauk, Lepeh. Jadi hari ni Ustaz, semestinya kita nak kongsi sikit lah ya, berkaitan tentang zakat ternakan.
10: Ya,
9: kebiasaannya kita biasa dikongsikan berkaitan tentang zakat fitrah.
10: Betul.
9: Kan zakat pendapatan.
10: Ya, betul.
9: Tetapi untuk zakat ternakan ni dia agak kurang diwar-warkan kepada masyarakat.
10: Betul.
9: Jadi hari ini untuk bersama-sama dengan anda juga, anda boleh hubungi kami juga sebenarnya Ustaz ya.
10: Boleh insya-Allah.
9: Dua talian kami buka kepada anda, 0951401124 ataupun 0951401125. Jadi Ustaz, untuk permulaan ataupun mukadimah kita hari ini,
10: boleh insya-Allah.
9: Ustaz boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita lah ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan zakat ternakan Ustaz?
10: Okay.
9: Silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi

0: ataupun ayah-ayah di sana, saudara-saudara kita
1: yeah.
0: di pelosok seluruh negeri Pahang ini yang ada memiliki harta, khususnya yang seperti mana kata DJ tadi, kita agak mungkin kurang memberi pendekatan ataupun kefahaman, kesilapan fahaman
1: yeah.
0: berkaitan dengan zakat ternakan ini yang agak ke belakang sedikit daripada sumber zakat yang zakat yang lain. Tapi sebelum itu DJ, saya nak maklum dan juga sidang pendengar, untuk saya kongsikan di sini, sebelum kita masuk kepada soalan yang dimajukan kepada saya tadi, sebenarnya zakat ini satu perkara yang sangat penting.
1: Betul.
0: Seperti mana solat digandingkan dengan sembahyang. Sebab itu kalau kita lihat dalam mukjam Al-Quran itu sendiri, di dalam kitab Al-Quran itu sendiri, Allah Ta'ala berulang kali memberitahu kepada kita ni, khususnya aqimus solah wa atuz zakah, yuqimus solah wa yutuz zakah. Maksudnya dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Puan Natirah ya. Saya ambil masa sedikit yang ni saja, lebih kurang 1 minit 2 untuk saya nak kongsikan kepada umumnya masyarakat kita boleh melaksanakan ibadah solat lima hari, sehari semalam dan juga tambahan dengan solat-solat sunat yang lain. Tetapi bila kita zakat ni, dia agak tu sikit. Kalau dari segi hukumnya wajib. Sebab itu digandingkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak sebut aqimus solah wa atul haji, tak sebut. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran aqimus solah wa atul zakah. Sehingga kan ada hadis-hadis yang mengatakan man aqamas solah wa lam yu'addiz zakah fala solata lahu. Barang sesiapa yang mendiri taat mendirikan sembahyangnya tetapi dia abaikan zakatnya, maka sia-sia apa solatnya. Nauzubillah, kita minta jauhlah daripada itu insya-Allah. Tetapi saya nak kongsikan sedikit pada Puan Atira berkaitan dengan zakat ini. Zakat ada dua yang mesti orang kena tahu. Yang pertamanya zakat badani, yang ini yang berlangsung di bulan Ramadan itu, iaitu zakat fitrah. Dan juga zakat malun, iaitu zakat harta. Zakat harta inilah anak-anaknya ataupun pecah-pecahannya, iaitu zakat perniagaan, wang simpanan,
1: pendapatan,
0: emas, pendapatan, perak dan sebagainya. Jadi itulah yang kita sebagai seorang Islam, sekiranya ada di dalam kelompok ini yang menyimpan harta-harta ataupun yang ada harta yang kita miliki ini, wajib, tak boleh tidak lah budak, tak boleh tidak bak kata orang tu, kita kena tahu dia punya syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya, jadi seperti mana kata Puan Atirah tadi, saya kongsikan sedikit mungkin memberi kepada sidang pendengar ya di luar sana. Pada sayanya sehingga hari ini hampir 30 tahun kita pusat zakat di negeri Pahang ini, maksudnya kalau kita ikut statistik yang terbaru pada tahun 2025, hanya sekitar 118 orang pembayar zakat ternakan.
1: 118 orang?
0: Ya, sikit itu stress. Yang merujuk kepada soalan Puan Atirah, DJ Atirah tadi, daripada kalau kita ikut data yang kita terima daripada sumber yang sahih, maksudnya negeri Pahang kita ni, kita ada penternak yang berdaftar sekurang-kurangnya 4,067 penternak. Tetapi kita tengok pada rekod zakat kita, hanya ada sekitar 118 orang pembayar zakat yang kata Puan Atirah kata rasa agak terpencil, agak terkebelakang sedikit. Jadi saya mengandaikan mungkin daripada 4,067 orang penternak tadi, kalau kita dibahagikan kepada yang cukup syarat, cukup nisab dan kadarnya, mungkin separuh daripada itu, sekitar dalam 2,000 lebih sikit, pun kita masih lagi jauh jorangnya. Kalau ikut daripada yang asal tadi, kita sekitar 3% sahaja.
1: Betul Ustaz, 118 daripada 4,000 lebih tu.
0: Maksudnya kalau kita calculate dengan calculator DJ Atirah kan, Puan Atirah, maksudnya lebih kurang dalam tak sampai 3% pun yang membayar zakat peternakan kita. Jadi saya tak nafikan, bukan tak bayar, bayar. Mungkin cara yang membayar itulah agak berbeza sedikit mungkin. Tetapi dengan ada pencerahan-pencerahan gini, seperti yang dibuat, yang dilakukan oleh Faham FM, saya rasa mungkinlah memberi sedikit pencerahan kepada masyarakat luar sana. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan zakat ternakan? Zakat ternakan tadi iaitu zakat yang dikenakan ke atas haiwan ternakan tertentu saja, Puan Atirah. Yang dipelihara untuk tujuan pembiakan ataupun pembesaran, bukannya kerja. bukannya jual beli.
1: Okey.
0: Ah, begitu ya. Apabila cukup syaratnya dan haulnya wajib, ataupun kata orang hari ni Puan Natira, labudda tak

0: boleh tidak? Yo. Kita kena laksanakan zakatnya. Mm-hmm. Jadi apa zakat yang dimaksudkan zakat tengah? Iaitu kategorinya ada 3-4 perkara saja. 3-4 jenis binatang saja yang jumhur menetapkan, iaitu unta.
1: Okey, unta.
0: Unta di Malaysia ni mungkin tak adalah untanya.
1: Yeah.
0: Begitu ya. Tak sesuai, tetapi lembu, kerbau ada di Pahang kita, ada di Malaysia kita, dan kambing kawannya, iaitu biri-biri. Itu saja. Oh. Puan Atira.
1: Sikitnya Ustaz.
0: Sikit saja.
1: Okey. Kalau kita perhatikan ataupun yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi, hanya 5 saja kategori ataupun jenis-jenis haiwan ternakan.
0: Ya, betul.
1: Kan? Bagaimana pula dengan haiwan yang berkaki dua ni kan?
0: Okay.
1: Kalau tu kita dapat tengok ayam, itik, ikan, tapi ternakan tu Ustaz.
0: Ya, betul. Perbezaan tu.
1: Ya.
0: Jadi saya sukalah kepada Puan Atirah bertanya soalan yang macam ini.
1: Ya.
0: Sebenarnya ternakan ini yang termaktub, yang maksudnya zakat ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan dan disebut di dalam Al-Quran pun.
1: Okey, faham.
0: Contohnya, kalau kita nak ikut komersial, saya rasa ikan lebih power.
1: Betul,
0: lah ni.
1: Lagi
0: kalau
1: luas
0: nak ikut komersial, rusa mungkin lagi power dia punya apa,
1: ternakannya.
0: Faham? Contoh, tetapi kenapa tak dikenakan zakat?
1: Yeah.
0: Sebab itu hanya dah yang telah dikategorikan, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Contoh, kenapa lembu?
1: Yeah.
0: Kenapa kambing? Lembu kita boleh perah susunya. Daging boleh dimakan, bulunya boleh digurat, kulit dia boleh pakaian.
1: Okay.
0: Pada masa zaman Rasulullah dahulu. Sebab itu dia ada sebut macam tu. Dan saya boleh kiaskan juga kepada emas dan perak. Kenapa emas dan perak saja yang diwajibkan zakatnya?
1: Faham?
0: Kenapa tidak berlian? Sedangkan berlian lebih mahal nilainya daripada emas dan perak.
1: Yo.
0: Tetapi yang seperti mana saya katakan awal tadi, yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu melalui wahyu. Di dalam kitab disebut wallazina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim. Barang sesiapa menyimpan emas dan perak tetapi tidak membayar zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka kabarkan kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala tak sebut berlian.
1: Yeah.
0: Disebut zakat emas dan perak.
1: Yeah.
0: Begitu juga kita ni tadi balik kepada ternakan, kita Allah Ta'ala sebut unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Itu saja Puan Atirah, untuk saya kongsikan daripada peringkat permulaan ni dulu.
1: Okey. Peringkat permulaan pun sudah pelbagai kita tanya tadi ya. Ustaz, 5 Ustaz.
0: Yeah. Yalah,
1: lembu, kerbau, kambing, biri-biri, unta. Dan ini yang diwajibkan yang ada dalam Quran.
0: Yeah.
1: Dan kalau saya faham apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi, kenapa 5 ini dipilih sebagai zakat ternakan, kerana ia berguna lah Ustaz ya.
0: Ya, betul.
1: Kulitnya boleh digunakan, dagingnya semestinya.
0: Betul.
1: Dan pelbagai. Okey.
0: Itu pun kalau saya sikit lagi
1: tambahan.
0: Tambahannya iaitu binatang itu mestilah yang makan sepenuhnya di padang ragut.
1: Okay.
0: Bukannya feedlot dan sebagainya. Ataupun komersialkan binatang ataupun ternakan ini tadi. Ya, ataupun orang kata tu dibuat sebagai pekerja. Kalau dulu orang tua kita dulu, saya sendiri orang Kuala Tembeling, orang Jerantut sana.
1: Sorry.
0: Jadi kalau dulu kita pernah ada sawah padi dan sebagainya, kerbau digunakan untuk membajak ni tadi. Jadi binatang ini tidak termasuk dalam kategori bayar zakat. Walaupun asasnya dia lembu ataupun kerbau, tetapi digunakan untuk urusan kerja, tak layak zakatnya, dikecualikan zakatnya. Jadi kita kena faham situasi dan juga konsep ini tadi.
1: Baik. Jadi pendengar-pendengar kita mungkin boleh melihat sekeliling anda, adakah anda peternak lembu, kerbau, biri-biri, unta orang Arab ya Ustaz.
0: Ya, betul. Kita tak adalah sini.
1: Ya, tak adalah ke sini ya. Bolehlah hubungi kami. Dua talian kami buka untuk anda hari ini. Baik Ustaz, sebentar tadi pun Ustaz dah kongsi juga antara syarat-syarat wajib zakat ternakan kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih terperinci lagi, selain Islam, apakah syarat-syarat lain untuk mewajibkan kita bayar zakat ternakan
0: tadi? Okey, terima kasih kepada DJ yang bertanya. Puan Atirah, saya rasa mesra sangat dah pada hari ini dengan Puan Atirah ni.
1: Ustaz,
0: walaupun
1: ada
0: sahabat jauh, Puan Atirah datang daripada Rauk tadi ya. Okey, ni dah lorak Pahang dah ni.
1: Boleh
0: dah ya. Boleh ya, tak payah formal sangat lah ya. Cumanya berbalik kepada persoalan yang Puan Atirah bertanya kepada saya tadi, selain daripada Islam, apakah syaratnya lagi?
1: Ya.
0: Untuk kita nak kita lihat di ternakan kita ni wajib zakatnya. Yang pertama, milik sempurna. Puan Atira. Milik sempurna kita, bukan milik curi. Maksudnya macam Robin Hood lah kalau kita sebut. Filem-filem ni Robin Hood. Maksudnya nak tolong orang. Tetapi mengambil harta di bahagian orang lain.
1: Dengan cara mencuri.
0: Dengan cara mencuri, bagi bantu orang lain. Tak kena macam tu.
1: Okay.
0: Itu Islam tak ajar cara macam tu. Okay? Lepas tu cukup nisab. Cukup nisab ni maksudnya cukup kadarnya. Cukup kadarnya berapa syarat kambing, berapa syarat lembu, berapa syarat unta, contoh. Ya? Okay, lepas itu cukup halnya. Cukup hal ni maksudnya satu tahun hijrah kita. Maksudnya kalau kita bermula dengan 1 Januari bulan orang putih kita lah, Puan Atira, Masihi kita sehingga bulan Disember, maksudnya cukup ni tadi baru diwajibkan zakatnya, saya kira cukup nisab. Contoh begitu. Lepas tu tenakan itu mestilah dipelihara untuk berkembang ni tadi, bukan untuk tujuan kerja dan sebagainya. Begitu. Ya, selepas itu tenakan meragut sendiri. Bukannya kita beri makan dia. Yang kata sebut sebagai feedlot dan tadi. Tak kena zakat ke? Dia tak kena zakat atas ternakan. Tetapi dia kena zakat atas perniagaan dia. Seperti mana kata Puan Atirah tadi, yang daripada awal tadi. Kenapa itik, ayam, ikan patin, ikan sangkar, kita lah contohnya. Kenapa tak kena zakat? Tak kena zakat di bahagian itu. Ternakan tadi. Tetapi dia kena zakat di bahagian yang lain. Apa itu? Perniagaan dia. Hasil yang dia buat. Begitu Puan Atira, ya. Yang boleh kata rasa kalau mencukupilah ya, soalan yang ditanyakan oleh DJ Atira.
1: Okey. Kalau tu boleh kongsi jugalah Ustaz. Sebentar tadi Ustaz dah cakap cukup nisabnya. Cukup haulnya. Berapakah purata ataupun untuk cukupkan haul ataupun nisabnya tu? Boleh kongsi sikit?
0: Boleh, insyaAllah tu, Puan Atira. Saya rasa Puan Atira pun dah maklum ni. Saya rasa ya. Saya rasa dah jadi ustazah dah pada saya dah ni. Saya rasa soalan-soalan yang ditanya tu macam dah tahu dah. Jadi saya rasa jadi dah boleh jadi murabbi dah.
1: Masya Allah Ustaz.
0: Cuma Puan Atira, saya nak berkongsi sikit atas soalan tadi. Contohnya kalau kambing ni kita dah tetapkan di dalam Al-Quran itu sendiri, iaitu dan juga hadis-hadis yang lain. Maksudnya kambing lawannya biri-biri lah ya. Dia punya rakan dia. Kambing dan biri-biri ni mesti minimum 40 ekor ke atas. Wajib zakatnya 39
1: ekor ke atas.
0: Baru dikenakan zakatnya. Adapun lembu dan juga kawan sejenisnya adalah kerbau, mesti cukup syaratnya 30 ekor ke atas, baru diwajib zakatnya. Manakala unta, saya sebutlah walaupun kita tak ada di sini, tetapi unta ni 5 ekor ke atas barulah wajib zakatnya. Cuma yang menjadi kekeliruan sedikit yang boleh saya kongsikan sikit pada DJ dan juga Paham FM lah pada hari ini, pendengar Paham FM, bagaimana kalau lembu, katalah Puan Atirah ni ada kambing 39 ekor.
1: Amin.
0: 39 ekor ni daripada bulan Januari hingga Disember, nak hujung dah Disember tu ada 39. Tiba-tiba 31 Disember lahirlah seekor lagi kambing. Adakah itu dikira sebagai cukup haul ataupun sebagai mana? Yes, yang itu dikira sebagai cukup syaratnya. Yang tak cukup syaratnya berbeza. Berbeza macam mana? Maksudnya Puan Atira tadi ada 30 ekor kambing yang dipelihara sendiri pada ragut. Cuma bila berlakulah apa-apa, tiba-tiba dapatlah wasiat daripada mana-mana bagi kepada DJ Atira kita. 10 ekor, 20 ekor lagi. Contoh untuk kalau kambing 20 ekor lah. Kalau lembu tadi itu lagi sebagai tambahan. Yang ni tidak dikira. Itu tambahan lain. Ataupun kita beli lain binatang ni tadi untuk
1: nak cukup ni. Tak dikira.
0: Tidak dikira yang
1: kenapa
0: macam tu.
1: Kenapa tidak dikira Ustaz?
0: Sebab itu ditambahan daripada ni, bukan daripada kawanan setempat. Pada induk yang macam tu tadi.
1: Faham?
0: Itu beza.
1: Sebab
0: dia
1: tu kawasan ragut tadi kan.
0: Faham. Betul. Begitu.
1: Okey, baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita rehat kejap Ustaz. Boleh?
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kita dengar dulu.
0: Okey, baik, insyaAllah.
1: Gandingan Wanisha dan Iqmal Noor. Figura, terus layan Pang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam topik zakat ternakan. Dan semestinya hari ini saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairun bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Senyum manis je orangnya sepanjang masa hari ini. Buatkan saya rasa okeylah Ustaz. Rasa macam positif bercerita hari ini ya. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikanlah kan. Kita nak imbas balik apa yang Ustaz telah kongsikan sebentar tadi. Mungkin ada yang terlepas. Yeah. Berapakah orang kata apa pembayaran ataupun kadar zakat ternakan sebentar tadi kan untuk lima jenis haiwan ini seperti kerbau, lembu, unta, biri-biri, kambing. Okay, Ustaz boleh kongsikan semula dan pendengar-pendengar kita
0: mungkin ada yang terlepas.
1: Betul. Okay, baik, dan faham. Silakan Ustaz.
0: Okey, saya refresh balik yang tadi itu seperti mana kata siapa pembintaan DJ Atirah kita. Yang pertamanya kita rujuk kepada kita ambil daripada unta lah yang sedikit dulu, iaitu 5 ekor ke atas dah wajib zakat, ada syarat dia. Mahupun kambing dan juga biri-biri 40 ekor ke atas baru wajib zakatnya 1 ekor. Contohlah ya. Yang detailnya bolehlah berhubung dengan kami nanti insyaAllah. Selepas itu manakala lembu dan kerbau adalah sebanyak 30 ekor ke atas, cukup yang syarat yang sebut tadi, barulah wajib zakatnya. Cuma mungkin ada yang bertanya di kalangan sidang pendengar, berapa yang aku nak keluarkan zakat ni? Aku kena keluar lembu ke? Aku kena bagi seekor apakah ataupun dinilai? Contoh begitu.
1: Betul.
0: Okey, untuk ni kalau kita kata boleh melawak sikit lah apa natirahnya. Kita di pusat zakat ni kita ambil kaedah, maksudnya tukar dengan wang ringgit lah.
1: Baik.
0: Maksudnya kalau nak menyediakan kami terima lembu lah ataupun ternakan ni tadi sebagai pembayaran zakat.
1: Saya
0: seluas mana kami nak menyediakan kandang dah.
1: Banyak lah Ustaz.
0: Sebab tu kata nilai. Cuma nilai ni tadilah saya nak maklum balik kepada sidang pendengar. Maksudnya bergantung kepada daerah masing-masing. Dia tidak sama Puan Atira.
1: Maksudnya setiap daerah, contohlah Rauh, Lipis, semua berbeza-beza nilai yang dia.
0: Ya, betul-betul. Sebabnya kita mengikut kepada sosio budaya di setempat itulah.
1: Okey, faham.
0: Jadi kita tak boleh nak tetapkan. Sedangkan dia jual seekor lembu tadi dapat harga 1,500. Tak bolehlah dia nak bayar zakat dengan nilai 2,500. Itu maksud saya. Kalau kambing tadi, kalau dia jual kambing tadi dengan nilai 800, tak bolehlah dia nak bayar kambing tadi dengan nilai 1,000. Mengikut ke atas ataupun mengikut daerah setempat itulah. Dan kami sendiri pun tidak ada ketetapan khusus lah berkaitan dengan ni tadi, asalkan pendengar ataupun penternak ni nak membayar zakat. Cuma nasihat daripada saya satu sajalah, yang maksudnya bila kita kena keluarkan zakat tu, biarlah kita keluar dengan seikhlas mungkin. Itu nasihat daripada saya lah. Sebabnya kita tak naklah jadi, maksudnya saya teringat dalam ceramah-ceramah ustaz-ustaz dia sebut, kadang-kadang kita dengan Allah Ta'ala ni pun kita nak tipu juga.
1: Berkira.
0: Sebab nak tipu macam mana? Contoh, kita nak keluarkan zakat, sepatutnya lembu, sepatutnya 1,500. Tetapi kita nilaikan zakat tersebut dengan nilai mungkin 1,000, mungkin 800. Jadi siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? So zakat kita lepas ke? Tak lepas lagi, masih still tertanggung. Tetapi dapat pahala tak? Dapat pahala sedekah. Dia beza. Sebab itu zakat ni, zakat wajib, sedekah ni sunat tapi yang dituntut. Dan sedekah yang satu lagi atau wakaf. Dan sedekah tadi adalah sunat, kita bebas nak bagi pada sesiapa. Sebab itu dia kena clear menentu. Kena clear. Betul? Macam tu. Sebab itu kami ada statistik tu. Jadi kita tengok lah. Jadi kami pun nak dapat satu harga yang satu Pahang ni pun tak boleh. Sebabnya daerahnya tak sama. Ada daerah yang rendah lembunya, ada yang tinggi lembunya. Kadar.
1: Betul. Maksudnya geopolitik kita setempat tak sama.
0: Ya, tak sama kan, walaupun Ustaz? Satu negeri.
1: Ya,
0: betul.
1: Okeylah Ustaz. Okeylah Ustaz, boleh anggarkanlah kalau di Rauh sendiri. Contoh, kalau saya duduk di Rauh dan saya mempunyai 40 ekor kambing. Tak kisah berapa usianya pun, walaupun seminggu lah termasuk dalam 40 ekor tu kan.
0: Atas nilai cukup nisab tadi.
1: Okey, berapa nilai yang perlu saya berikan kepada Pusat Kutipan Zakat Pahang kalau 40 ekor kambing?
0: Kalau 40 ekor kambing tadi, dia dah keluar 1 ekor kambing lah dengan nilai macam mana? Okey, nilai tadi, umur kalau kambing mesti 2 tahun ke atas.
1: Oh, 2 tahun ke atas.
0: 2 tahun ke atas. Mm-hmm. Jadi kita nilai lah. Mm-hmm. Ha, sekarang ni kalau kita pergi nak beli yang apa sempena korban baru ni ataupun akikah apa semua, mm-hmm. timbang tu Puan Hatira. Yeah. Timbang berat maksudnya RM13 1 kilo, RM28 1 kilo. Yang tu saya sebut tadi. Mm-hmm. Ada tempat RM28 1 kilo. Mm-hmm. Ada daerah mungkin RM30 1 kilo. Ada daerah RM35 1 kilo. So, okay. Kita berpandulah kepada nilai yang sebenar. Jangan kita tu tadi. Kita takut sebab apa? Zakat ini itu juga disebut sebagai hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang disebut dalam hadis ad-dainu fi unqihi. Yang kita ingat belajar dulu maksudnya hutang ini adalah satu bentuk belenggu yang diletak di atas bahu kita di akhirat nanti. Okay. Allah. Cukup berat sebenarnya.
1: Saya faham. Apa pun untuk rakan-rakan pendengar kita mungkin nak tahu berapakah nilai zakat fitrah mereka. Mereka tak boleh pergi ke untuk zakat negeri Pahang misalnya. Kena pergi tanya setempat.
0: Daerah mana dia mengusahakan tu tadi. Okay, ya betul.
1: Faham. Jadi saya harap semua pendengar Pahang FM faham juga seperti saya hari ini. Okey Ustaz.
0: Okay,
1: mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Adakah ternakan yang diberikan makanan secara komersial? Kalau kita faham masuk konteks komersial ni dari segi perdagangan. Kan?
0: Ya betul.
1: Perniagaan.
0: Ya,
1: kan? Kalau diberikan makanan secara komersial sepanjang masa.
0: Adakah sebagai yang tadi.
1: Ya, betul. Turut, adakah dikenakan zakat sebentar tadi?
0: Okey.
1: Bukannya hanya ragut, hanya
0: dipadang ragut semata-mata. Ya, betul. Terima kasih banyak tu Puan Atira di atas persoalan ataupun pertanyaan yang dimajukan kepada saya tadi. Jadi mungkin ada sebidang pendengar sana dah maklum perkara ini sebabnya setiap daerah ni dah operasi, dah menjalan dan datang pun kepada kandang-kandang penternak ni melalui kadang-kadang kita dapat maklumat daripada Tok Empat. Itulah memberi kerjasama lah Tok Empat, Tok Empat ataupun penghulu ataupun juga Jabatan Veterina sendiri yang memberi maklumat kepada kita untuk sayangnya kepada sesedara kita untuk melaksanakan ibadah ni tadi. Contohnya kalau lembu tenusu macam ayam pedaging ataupun kambing komersial, lembu yang secara komersial, yang ini tidak dikenakan zakat kepada ternakan.
1: Okay.
0: Tetapi dia dikenakan zakat ke atas perniagaan dia. Jadi dia ada kaedah dia yang kena kita ceritakan tu tadi, insyaAllah.
1: Ya, faham. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sebab kadang-kadang salah faham masyarakat kita ni sangat-sangat luas.
0: Yeah.
1: Jadi kita nak mereka faham. Sebab perbezaan sedekah dengan zakat ni sangat-sangat berbeza. Kalau kita tahu zakat ni dah termasuk pun dalam rukun Islam. Dan ramai yang salah faham, kau dah bayar zakat, kau baru je sedekah sekok lembu tadi kat rakan tadi. Mungkin Ustaz boleh pecahkan kesalahfahaman masyarakat kita tentang ternakan ini. Silakan.
0: Okey, terima kasih Puan Atira bertanya soalan ini tadi. Saya rasa soalan yang cukup cantik pada saya. Sebab yang inilah kadang-kadang kami nak terang juga kepada masyarakat di luar sana. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah zakat ni, tetapi rupanya tak sampai. Bukan kita nak menentukan sah ataupun tidak, tetapi di segi kalau ikut di segi hukum yang sebenar, tak apa kena, tak apa comel lah. Contohlah, saya lebih mesra sebab Puan Atira asyik senyum je. Saya pun risau juga kan. tapi seronok. Seronok sebabnya saya rasa mungkin Puan Atira dah banyak mengetahui berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan agama ni. Terima kasih Puan Atira. Contohnya saya nak kongsikan sikit, berlaku juga banyak. Banyak berlakulah di senario di masyarakat kita pada hari ini. Dia bayar zakat. Ternakan dia bayar. Tetapi bila kita semak dalam rekod, tak ada dalam rekod kita. Tapi bila kita tanya orang yang diberi tadi, kepada siapa yang diberikan kepada zakat ni tadi, rupanya dia kata, saya dah bagi dah kepada Pak Imam untuk disembelih dan diberi kepada masjid untuk buat kenduri.
1: Buat
0: kenduri.
1: Macam tu ya Ustaz. Jadi, dia bagi kepada Imam.
0: Okey, apa realitinya? Jadi di situ, sebab zakat ini dia ada penerima tertentu.
1: Betul.
0: Baru sah zakatnya. Bukan seperti mana sedekah. Siapa-siapa je boleh ambil.
1: Ya, ambillah seekor untuk awak.
0: Ya, betul. Ya, ataupun bagi saja-saja ke saya pun boleh dialu-alukan ahlan. Contoh begitu Puan Nadirah ya.
1: Saya.
0: Jadi apa kesan dia? Kesan dia contohlah satu buah masjid ni kita bukan di tempat kita lah. Tempat lain nak ceritanya ya. Di negara luar lah kiranya. Maksudnya di sini kalau imam tadi pergi sembelih lembu ni, tiba-tiba buat majlis kenduri, tiba-tiba orang yang tak sepatutnya makan daging tersebut. Mm-mm. Contoh saya, tak berhak menerima harta zakat. Tetapi saya kongsi datang sama.
1: Faham?
0: Tiba-tiba yang berhormat datang. Makan juga. Kenduri kita, kenduri. Rupanya dia tak salah ke yang berhormat. Tak salah kepada orang yang besar-besar ni tadi yang tak sepatutnya. Tetapi dia makan. Makan tadi dia... Tetapi hukumnya macam mana? Zakat masih tak lepas, tetapi dapat pahala tak? Pahala tetap dapat atas sedekah dia. Tetapi hutang zakat masih tertanggung. Itu dia puan Natalia, cantik.
1: Alhamdulillah, mudah faham. Alhamdulillah.
0: Ya, saya bagi jawapan yang macam itu supaya kita bolehlah create sendiri dengan situasi apa yang berlaku pada hari ini, insya-Allah.
1: Betul. Sebab kadang-kadang masyarakat kita dia salah faham kan antara sedekah dengan zakat. Zakat itu kita nak bagi kepada masyarakat-masyarakat yang tertentu saja.
0: Dia ada 8 golongan yang tertera dalam Al-Quran. Dah sebut jelas. Begitu.
1: Antaranya ustaz.
0: Ya, fakir, miskin, mu'allaf, gharimin, ya riqab dan sebagainya, fi sabilillah ibnu sabil. Contoh begitu. Dia tak boleh bagi kepada orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang nak bagilah ke budak ni, bagi. Itu dia panggil sedekah. Begitu.
1: Okey ustaz, kita nak rehat kejap.
0: Okey boleh.
1: Tetapi sebelum tu saya nak tanya juga kepada ustaz, apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh masyarakat ataupun tenakan kita ni, khususnya zakat? Sekejap lagi ya.
0: Baik, insyaAllah.
1: Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: 9.51 minit pagi dan hari ini saya bukan sahaja bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairun. Dan sekarang ini memeriahkan suasana konti juga hari ini. Saya bersama dengan Ustaz Nadir dan influencer kita. Ya, kru media sosial untuk Rauk Paham Barat. Ya, dan hari ini juga Ustaz, untuk pengakhirannya Ustaz, betul, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita lah, nasihat kepada penternak agar tidak terlepas menunaikan zakat ini sendiri. Jadi okay, silakan.
2: Okey, baik Puan Atira ataupun Dia Atira lah, saya rasa mesra sangat macam adik-adik saya dah ni, ya.
1: Saya.
2: Okey, seronok sayanya berkongsi pada hari ini. Yang pertamanya ialah nasihat dari hati, bukan sekadar lisan semata-mata tetapi dari hati, sebab saya pun dah hampir 29 tahun bersama pusat zakat ini. Jadi kita tahulah pahit mahungnya, turun naiknya, dan juga macam mana masyarakatnya. Jadi kita tahu, alhamdulillah, kesedaran demi kesedaran dah sampai. Cumanya nasihat saya khususnya berkaitan dengan zakat umum lah saya sebut, cuma khususnya berkaitan dengan ternakan tadi. Yang pertamanya, mohonlah kepada, saya mengajak kepada masyarakat, maksud sentiasa merekod jumlah ternakan sekiranya kita ada ternakan yang saya sebut di atas tadi. Baik. Ya, selepas itu fahami jenis-jenis zakat yang dikenakan. Contohnya, kita ada duit sebanyak mana baru dikenakan zakat, emas seberat mana baru nak dikenakan zakat, perak seberat mana nak dikenakan zakat, perniagaan secara mana yang kenakan zakat. Kena faham. Sebabnya kita dah ada beberapa belas counter. Jadi ataupun boleh sekarang ni semudah-mudah ChatGPT saja dah. Contoh begitu. Lepas tu yang paling tepat adalah rujuk kepada institusi zakat negeri-negeri, khususnya yang di Pahang kita lah usulnya. Selepas tu tunaikan zakat tanpa tepat pada waktunya, dan niat sebagai ibadah bukannya sebagai beban. Ya, sebab apa, kita kena ingat sepotong ayat yang Allah Taala rakamkan dalam surah Al-Ma'arij, kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi la syadid. Barang sesiapa di kalangan umatku yang bersyukur, nescaya aku ketambah, ya, tambah tuan-tuan, ya. Jadi itulah maksud saya, dan pada siapa yang bersyukur dengan kufur dengan nikmatnya dan nikmatku, nescaya terimalah azab pedih. Yang itu yang kita minta jauh sangatlah. Ya, pada saya nanyalah, ya. Jadi saya mengajaklah masyarakat di luar sana, khususnya negeri Pahang yang kita sayangi ini, sayangi asnaf. Dan pada saya, saya mengambillah peluang ini kepada pembayar-pembayar zakat yang sedia ada ini, andalah hero asnaf yang sebenarnya.
1: Masya-Allah.
2: Begitu.
1: Okey Ustaz. Yalah, bab kata Ustaz tadi. Sebentar tadi Ustaz telah keluarkan statistik antara zakat peternak yang membayar kepada pusat zakat Pahang 118 sahaja. Kalau kita tengok negeri Pahang ni luas Ustaz.
2: Betul.
1: Besar daripada negeri-negeri lain.
2: Ya. Luas sangat hutangnya. Sebanyaklah ternakan-ternakannya. Tetapi itu je yang terhasil daripada kita lah. Setakat ni yang termampunya.
1: Betul.
2: Tetapi yang lain tu kita berserah kepada Allah Subhanahu Taala, dan juga kepada task kepada diri masing-masing untuk kita laksanakan ibadah. Itu saja pada saya.
1: Task ya Ustaz. Okey Ustaz, untuk segmen seterusnya ini.
2: Ya.
3: Soalan Kuis.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Soalan kuisnya untuk hari ini, berapakah kadar zakat ternakan? Berapakah kadar zakat ternakan? Dan soalan kuis bulanan, apakah jenis-jenis ternakan yang wajib dizakatkan? Eh Ustaz, mudahnya nak bagi RM50 ni Ustaz.
2: Gitu ya?
1: Iya. Dan bercakap tentang RM50 ini, saya nak ucapkan tahniah kepada rakan kita pemenang bulan Mei, Ustaz Encik Anwar bin Roslan, yang telah menerima ataupun yang telah diberi RM50 oleh pusat kutipan zakat Pahang. Jadi kita tepuk sikit. Tahniah diucapkan kepada Encik Anwar bin Roslan. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang bulan Mei, Encik Anwar bin Roslan, yang mana nak jadi seperti Encik Anwar ni, Allah menjawab soalan kuis sekarang ini hanya menerusi WhatsApp Pang FM sahaja, yang dah berjaya menjawab 2 minggu lepas, jawab balik sekarang ini. Okey Ustaz. Baik Ustaz, untuk penutup, saya kira-kira saya nak mendengar pantun daripada Ustaz untuk penutup Alhamdulillah Islami kita ni. Silakan Ustaz.
2: Saya ni Puan Atira jarang berpantun, tetapi bila demi rakyat Pahang. Gitu, demi masyarakat Pahang.
1: Saya
2: lantunlah, walaupun kena tak kena, itu mudah-mudahan kena lah kot, insyaAllah ya.
1: InsyaAllah.
2: Yang pertamanya, burung merpati terbang sekawan hingga sebentar di dahan meranti. Zakat diberi tanda keimanan, menyubur ummah membawa erti. Pahang makmur bumi bertuah, rakyat sejahtera hidup harmoni. Zakat ditunaikan penuh amanah, menjadi bekalan dunia dan ukhrawi.
1: Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pantunnya. Minta maaf lah saya tak dapat nak jawab ya. Kalau dua rangkap pantun tak apa.
2: Saya ingat kena tambah masa lagi satu setengah jam.
1: Masya Allah ya Tuhanku. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Jadi Ustaz Nadir bolehlah jemput sekali lagi. Paul Palih ceria betul kita konti Pahang FM pagi ni ya. Baik, kejap lagi kita nak bersama untuk Dunia 10 Pagi, dan sekembalinya nanti anda bersama dengan DJ Ain bersama dengan anda menerusi Zon Persona. Mohon maaf daripada saya sepanjang 4 jam kita bersiaran. Terima kasih banyak Ustaz.
2: Sama-sama Puan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullah.
4: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
5: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
6: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
7: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
8: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
9: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. 100 keping duit.
1: Kebel.
8: Setiap hari Sabtu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, terus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Matheus Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Pada Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu lepas kali pertama pada 1974.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dari Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan perempuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan perempuan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan perempuan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan perempuan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain. Maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan perempuan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan, kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan, kita nak keluar zakat pula. Banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan perempuan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahim.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

0: Eh, hey, adik manis, nak pergi mana tu, ha?
1: Asal mamat ni tau. Biskit mana dia?
0: Suka hati korang nak lalu sini. Korang tahu tak ini jalan siapa? Eh, Jo, Abek, ambil beg dorang. Korang tahu tak, kalau korang nak lalu sini, korang kena bayar RM2.
1: Kau ni asyik duit. Tu je kerja kau, tepi sikit. Sakit lah apa tarik-tarik tu dorang ni.
0: Alamak, dia marah pula kita.
1: Ciao. Kita orang nak pergi kantin je pun.
0: Korang kenal tak aku siapa? Akulah Raja Buli.
2: Eh, ambil beg dorang cepat.
1: Eh, tu cikgu.
0: Kau jaga eh. Aku jumpa lagi, aku tak RM2. Elakkan diri anda menjadi mangsa buli dan pembuli. Pesanan hikmat masyarakat itu tadi dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM.
3: Duit.
4: Okey, Pahang FM 1 pilihan 10, 16 minit pagi hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026, bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Pukul 10 dan sehingga pukul 2 petang di Zon Persona menemani anda seperti biasa. Saya Ain Sujaiha Muhammad, 4 jam bersama-sama dengan anda. Dan terima kasih untuk rakan sugas kita, Atira ataupun DJ Tira yang terus bersama dengan anda tadi pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi di Pahang FM. Dan terus dengarkan kami sentiasa melalui frekuensi-frekuensi yang terus bersama dengan anda di negeri Pahang Darul Makmur. Assalamualaikum sekali lagi, selamat pagi untuk anda. Ini adalah lagu untuk anda semua sempena dengan hari ini, hari Sabtu, hari yang kita berjalan-jalan, hari untuk kita berehat-rehat. Tapi jangan lupa urusan yang perlu diselesaikan hari ini. Tetap Ku Cinta, Projek The Band.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Okey, 10.30 minit pagi, Pak Ridon Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Dan sekarang kita nak bersama menerusi program Biz On Air untuk hari ini, 20 Jun 2026. Dan hari ini kita nak bersama dengan Puan Nurhanizan Adnan ataupun lebih dikenali dengan Kuih Muhehani Adnan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar pagi ni?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, banyak ke kuih pagi ni yang terjual dan juga dijual?
2: Alhamdulillah, pagi ni adalah dalam 12 kotak.
1: 12 pagi kotak, saja. Pagi saja ya. Itu orang kata permulaan hari tu dah 12 kotak. Jadi belum lagi masuk ke tengah hari, belum lagi masuk ke petang. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu kita nak tanyalah kan, macam mana Puan sebenarnya berjinak-jinak dengan pedagang kuih ni? Sebabnya bukan senang tau nak buat kuih ni. Silat-silat bantat, silat-silat keras tak jadi. Betul. Apatah lagi bila melibatkan kuih-kuih tradisional kan? Silakan Puan.
2: Okey, saya mula jinak-jinak dengan bidang kuih ni bila sebab saya minat dengan dalam dunia masakan dan kuih muih ni. Mm-hmm. Lepas tu mula saya buat bagi makan dekat family dan kawan je.
1: Baik.
2: Tapi dalam masa yang sama mereka start order dengan saya. Dari situ saya rasa peluang untuk saya ke depan lagi.
1: Yeah.
2: Dan saya mula serius lah ambil order.
1: Okay. Ambil langkah yang terus drastik lah. Okay? Siapa nak kuih, sila order. Gitu. Okay, apa jenis kuih-kuih yang ditawarkan tu?
2: Yang paling mendapat pilihan dekat hati-hati customer-customer saya, cara belau inti selambar, kasih gula merah, kasih pandan, kasih muka, dan ada beberapa lagi lah jenis kuih yang kata kuih orang lama-lama, orang dulu-dulu.
1: Ini kat dalam kontin ada 3 orang ni, saya bukan seorang. Yeah. Sebenarnya yang 3-3 ni semua suka kuih-kuih lama.
2: Boleh order dengan saya.
1: Itu dia. Okay, yang paling saya suka, yang saya suka teruja lah, adalah kuih cara belauk tadi. Selambak katanya. Baik, macam mana mula-mula akak ni memasarkan produk kuih muih kepada pelanggan ni? Betul lah, daripada saudara mara kan, keluarga. Tapi kepada orang luar yang tak kenal ni, macam mana?
2: Saya banyak guna, saya banyak post lah, post dekat media sosial seperti Facebook, Instagram dan trade lah. Banyak sekarang ni orang guna trade kan, dari situ saya banyak post-post. Dari situ ramai customer dari luar, daripada selain daripada keluarga dengan family saya yang contact saya untuk order.
1: Okay, di Kuantan ni orang kata kan, berapa sekali kalau kita buat kuih tu, berapa banyak dah sebenarnya untuk satu hari tu?
2: Saya kalau cara berlauk saja tu sehari saya boleh buat dalam 600 biji.
1: Ya sehari. Allah, banyaknya 600.
2: Ya, betul.
1: Bermakna sarang tu dia tak boleh ada 10. dia kena ada 16.
2: Ya, saya pernah kali tu saya sampai demam buat cara berlauk saja.
1: Ya Allah, disebabkan demam ni akak hantar ke konti sekarang juga. Itu dah benda je kan. Orang kata usaha tangga kejayaan.
2: Betul.
1: Kan, bila kita nak apa yang kita usahakan, insyaAllah boleh kan. Jadi itu yang kita nak kan. Semangat berjuang kan. Nak mencari duit ni, orang kata Dia sebenarnya nak bercakap mencari duit ni senang, tapi bagaimana usaha tu dijalankan. Betul tak?
2: Betul.
1: Okay, macam mana akak punya kuih ni sentiasa menarik perhatian pelanggan ni? Adakah macam contoh kuih cara ni nak kena ada lemak-lemak sikit, pedas sikit? Kuih-kuih tradisional kan dia mesti kena berlemak, bersantan dan sebagainya. Manis tak boleh manis ketelampauan kan? Macam mana tu kak?
2: Betul, saya macam kuih cara berlauk saya tu, saya banyak guna inti daging lah. Inti daging yang bila makan tu dia kena dengan rasa lemak-lemak masih manis apa.
1: Baik.
2: Semua tu. Lepas tu kasih gula merah saya tu pula, memang orang kata orang yang lama-lama, orang dulu-dulu memang suka sebab dia tak terlalu manis. kontra dengan rasa kelapa.
1: Oh, itu kuih kasui kan? Dia macam lebih kurang dia dengan kuih apa nama? Lompang longlai. Dia punya adunan pun berbeza sebenarnya kan?
2: Betul.
1: Baik. Okey, untuk terakhirnya, bagaimana akak boleh ceritakan kat mana boleh dapatkan akak punya perkhidmatan? Okey, nombor telefon yang boleh dihubungi. Silakan kak.
2: Pada orang di sekitar Pekan dan Kuantan yang nak rasa kuih saya ni, boleh air tangan saya, orang kata air tangan orang muda tapi rasa apa ni, orang lama. Boleh hubungi atau WhatsApp saya di talian 010-988-6629.
1: IG, FB, TikTok ada tak?
2: IG, FB saya Hani Adenan.
1: Hani Adenan.
2: Adenan.
1: H-A-N-I-E-E Adenan. A-D-E-N-A-N.
2: Betul.
1: Okey, itu dia, boleh layari IG, FB dan juga TikTok Hani Adenan untuk menempa kuih-kuih tradisional kan. Yang paling penting sekali, akak tahu tak kuih yang ada taik minyak kat atas tu? Apa nama kuih tu, akak?
2: Kuih kacang.
1: Kuih kacang, kak. Yang dua dalam konti ni suka, kak.
2: Tunggu nanti.
1: Tunggu nanti. Ada, tak ada kak, ini gurau je kak. Okey, baik, terima kasih kak. Jadi kita doakan semoga perniagaan akak ini lebih maju ke depan, mendapat perhatian pelanggan lagi kan. Mudah-mudahan kak sebenarnya. Dengan orang kata di, warwankan pula di Pahang FM ni, insyaAllah kita doakan sama-sama ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dah, bersama dengan godong kita orang Pekan ni buat kuih-kuih tradisional. Alhamdulillah. Jadi kalau nak tempah, bolehlah tempah ikut nama telefon yang dia sebut tadi ya.
0: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Macam takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
4: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
5: Hai Fa, cepat. Lori sampah nak gerak ni.
6: Jap, ayah.
5: Cepat.
6: Abang, ni sampah ya.
5: Baik, dek.
6: Busuknya bau ayah.
5: Ha, kalau Aifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
6: Baik, ayah.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kak, ada order makanan tak?
8: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
7: Maaflah, kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
8: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasannya.
7: Dek, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Bahaya, sekarang ni banyak kian kot.
6: Pagat je kot.
8: Abang dengar warga selamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
9: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya sahaja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wiranegara yang tidak didendang. Pahang FM, kami prihatin.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Okey, faham sangat jalan raya, begitulah kan? Tapi kalau di jalan raya ni, jangan pakai bahat. Sebabnya kat jalan raya, tak ada orang yang boleh pakai bahat. Kalau pakai bahat tu, maknanya teror sangatlah tu kan? Sebab kita tak boleh nak menjangkakan apa yang kita boleh, apa orang faham pada kita kan? Jadi, kalau nak membelok kiri dan kanan, pakailah signal tu. Okey? Kalau rasa macam tak ada signal, keluarkanlah tangan tu yang bawa motor. Macam tu. Okey, itu lebih selamat sebenarnya untuk memberitahu hasrat kita kepada orang lain. Okey, untuk hari ini Sabtu 20 Jun 2026, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau pagi tadi pukul 3 pagi, USA menentang Australia. Pukul 6 pagi tadi, Scotland menentang Morocco. Lepas tu 8:30 pagi tadi, Brazil menentang Haiti. Dan pukul 11 kejap lagi, Turki melawan Paraguay. Jadi, kalau tengok macam biasalah, boleh je tengok dekat OK ataupun RTM Click. Tak ada masalah jika anda sedang berada di luar kawasan rumah anda, boleh saja, tak ada masalah. Okay, ini saya langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari yang ke-9. InsyaAllah, mudah-mudahan kita punya pasukan yang kita sokong tu menang kan. Ramai ni sekarang ni senang, kita sedang bertaruh. Ini mesti menang kan. Kalau kalah je rasa macam, aduh, kenapa ni? Ada je pertanyaan tu. Nak macam mana? Dah tersurat, dah takdirnya kalah, kesian kan. Jadi bertabahlah, insyaAllah. Mereka tu akan ada strategi dan juga taktik yang berlainan setiap lawanan kan. Jadi kalau bila ada macam tu, tidaklah pasukan lawan tu dapat membaca kita punya perlawanan kita tu ataupun permainan kita itu. Betul tak? Okey, jom teruskan lagi berhibur di Pahang FM 1 pilihan 10, 55 minit pagi. Bersama menerusi Zon Persona di Pahang FM 1 pilihan. Dengar kita di 107.5 MHz. Jika berada di Kuala Lumpur, Termeluk, Selangor, Perak pun boleh dengar juga. Tak ada masalahnya. Terus bersama dengan kami, Terbang Helang.

Okay, Bang FM 1 pilihan 11.3 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad menemani anda sehingga pukul 2 petang di Pahang FM menerusi Zon Persona. Okay, nak cerita ni berkenaan dengan Malaysia masih kekal menjadi destinasi nombor 1 terutamanya untuk sektor pelancongan halal dan juga mesra Muslim. Alhamdulillah. Okay, jadi berdasarkan Global Muslim Travel Index GMTI 2026 edisi ke-11 yang telah pun dikeluarkan oleh Mastercard dan juga Crisair Rating menunjukkan Malaysia dengan skor sebanyak 83 sekaligus menjadikan destinasi mesra Muslim utama untuk 11 tahun berturut-turut. Jadi GMTI 2026 telah pun menilai lebih daripada 150 destinasi yang mempunyai lebih 98% pelancong Muslim berdasarkan akses, komunikasi, persekitaran dan juga perkhidmatan. Jadi berdasarkan kempen Melawat Malaysia 2026, ini sebenarnya ada satu sedikit sebanyak juga menjadi salah satu perintis lah kan, menjadi penyebab juga Malaysia sebenarnya konsisten menjadi destinasi terbaik buat Muslim dari serata dunia untuk melancong. Betul tak? Betul, ramai pelancong-pelancong suka datang ke Malaysia sebenarnya. Suka sangat kerana makanannya, dia punya, kita punya cuaca kan? Dan lebih kuranglah 80% pelancong bergantung saranan AI. Kalau ikutkan dalam laporan, Indonesia juga menunjukkan prestasi yang tinggi dan berkongsi kedudukan kedua bersama Turki dan juga Arab Saudi sebagai destinasi mesra Muslim dengan skor 79. Sementara itu, Singapura masih di kedudukan nombor 1 bagi destinasi terbaik buat negara-negara bukan Organization of Islam Corporation. Okay? Dan Filipina dinobatkan sebagai rantau mesra Muslim berpotensi sebagai tempat pelancongan walaupun bukan OIC. Jadi ini yang menunjukkan bahawasanya data lebih 80% pelancong sebenarnya bergantung kepada AI untuk merancang, menilai, menguruskan perjalanan dan sekaligus mengubah cara pelancong memilih tempat melancong. Kan? Oh, bagus juga AI-nya. Tapi untuk benda-benda tertentulah kan. Zong kata ini teknologi sekarang. Tak menyalahkan pun. Cuma jangan disalahgunakan, itu sahaja. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Berakhirlah pencarianku, Hafiz Soeb dan juga Ernie Zakri untuk anda semua. Kejap lagi ada tak segampang itu kepada anda yang sedang dalam perjalanan. Selamat memandu sampai ke destinasi.

0: bekas-bekas tangkuban air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air lah pula. Mesti ada kolah atau tangkuban air yang tak tertutup. Alamak, dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari.
1: Kau nak pergi mana tu? Tunggu aku. Mati.

0: dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk Aedes.
3: Hashtag kita jaga rumah kita.
4: Okey, Bahang FM satu pilihan 11.14 minit pagi waktu ini. Cerita berkenaan dengan gini, kita dah ceritalah setakat 18 Jun 2026. Sebanyak 429 kes demam denggi terkumpul telah pun dilaporkan di seluruh negeri Pahang. Dan walaupun jumlah ini terkawal, kes mingguan masih menunjukkan peningkatan. Terutama di kawasan bandar seperti daerah Kuantan yang mencatatkan beberapa lokaliti wabak aktif. Okey, jom kita tengok sikit. Statistik denggi terkini di Pahang, kalau ikutkan ada 429 kes. Kes mingguan terkini ada 32 kes, tu dari 7 Jun hingga 13 Jun 2026. Peningkatan mingguan pula ada 14 kes lebih tinggi berbanding minggu sebelumnya. Jadi ini kawasan tertumpu adalah daerah Kuantan lah. Jadi kalau boleh, kita harus menjagalah ya, menjaga kawasan kita dengan lebih baik selepas ini. Dia bukan sahaja di kerana hujan, mudahnya nyamuk tu nak membiak, tidak. Musim panas ni pun sama juga. Lepas tu kalau ada bekas-bekas sagun kita tu yang memang tiba-tiba ada air, lepas tu ada apa namanya, sampah-sampah sarat yang kotor, memang itu ada tempat-tempat nyamuk tu membiarkan. Jadi silalah bersihkan kawasan di rumah anda itu, di kawasan-kawasan taman anda itu. Carilah satu tarikh untuk kita bergotong royong. Mudah-mudahan kan. Jadi kena buang takungan air dalam pasu, tayar buruk, ataupun bekas terbuang di luar. Lepas tu gunalah pembunuh jentik-jentik di tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dan pastikan saluran air bumbung ataupun gutter tu sentiasa bersih dan tidak tersumbat. Kan dah cakap tadi? Itu dia. Ya. Aha, paling penting sekali tu. Ini adalah daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang untuk kita semua. Bukan untuk dia orang seorang je, untuk kita semua kan. Bila kita cegah tu, insyaAllah dapat manfaatnya untuk semua orang. Okay, besok sebenarnya dengan hari bapa, ada 10 bintang bola sepak bergelar Hot Daddy. Maklumlah sekarang ni musim-musim bola sepak. Pemain bola sepak pun bergelar Hot Daddy tau. Mereka ni bukan je pemain sukan, tapi mereka juga adalah Daddy, I love you. Macam tu. Jadi makin tua, makin handsome. Sebab diorang ni sebenarnya, walaupun dikenali di Padang, tapi mereka juga turut menjadi perhatian. Kerana penampilan mereka, tanggungjawab mereka sebagai seorang ayah. Itu dikatakan sebagai Hot Daddy. Betul tak? Yang sentiasa menjadi inspirasi kepada orang-orang lain. Baik, salah satunya adalah Cristiano Cristiano Ronaldo. Nak sebut nama pun tiba-tiba gitu. Ini sebenarnya pemain yang berusia 41 tahun ni sebenarnya masih lagi menjadi atlet paling terkenal di dunia, Captain Portugal. Dia ada 5 anak, termasuk Cristiano Ronaldo Junior, pasangan kembar Eva dan Matteo, Alana Martina serta Bella Esmeralda. Namanya sedap-sedap kan? Gitu dia. Tapi beliau ni ada seorang bayi kembar lelaki yang dikandung pasangannya, tapi sudah meninggal dunia ketika dilahirkan pada tahun 2022. Ini saya suka David Beckham. David Beckham ini legenda England lah kan. Siapa tak kenal dengan David Beckham ni, daripada dia muda sampai dah ke sekarang ini kan. Hasil perkahwinan dengan Victoria Beckham. Dia mereka ada anak Brooklyn, Romeo, Cruz dan juga Harper. Harper tu comel kan, masa dia kecil. Itu dia. Sekali dah bersara, kita tengok macam mana dia mengusahakan tanaman kat rumah dia. Wow, hebat. Dan dah tak ada apa-apa, so buat apa nak peduli benda lain? Kalau dipanggil, ya. Kalau tak dipanggil, kita usahakan sesuatu yang boleh membuatkan hati kita damai gitu, insyaAllah. Baik, seterusnya Lionel Messi. Yang ni dia ada 3 orang anak, Thiago, Matteo dan juga Ciro bersama isterinya Antonella Roccuzzo. Pemenang Piala Dunia 2022 ni. Okay, dan seterusnya ada Oliver Giroud. Yang ini adalah bekas penyerang Perancis. Dia ada 4 orang anak. Dia bukan saja kacak dalam dunia bola sepak, tapi dia sering menonjolkan sering menonjol di sisi-sisi keluarga. Sebabnya dalam keadaan mereka berkeluarga ni, dia lebih kepada kesenadaan kan, jauh daripada kontroversi. Ini cara dia kan. Ini pula Fabregas. Fabregas ni siapa tak kenal? Pemain Arsenal, bekas pemain Arsenal, Barcelona dan juga Chelsea. Dia peranan dia sebagai bapa kepada 2 orang anak tiri daripada perkahwinan terdahulu. Still lagi maknanya berusaha dan juga bertanggungjawab. Okay, siapa tak kenal Sergio Ramos? Sergio Ramos ni adalah bekas Kapten Spanyol dan juga Real Madrid. Lepas tu Robert Lewandowski. Ini bekas, bukan bekas, penyerang Poland. Pasangan ni juga menjadi contoh keluarga atlet yang berjaya menyeimbangkan kerjaya dan juga kehidupan peribadi. Alisson Becker. Alisson Becker kenal, penjaga gol Brazil dan juga Liverpool. Dia di berkongsi nilai kekeluargaan dan keagamaannya yang menjadi inspirasi kepada ramai peminat. Nampak tak, mereka membuatkan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat untuk orang lain kan, selain daripada bermain di padang. Yang kesembilan ada Luka Modric. Luka Modric ni adalah legenda Croatia. Yang ni kalau kita tengok usia dia 40, lebih kurang macam apa nama Ronaldo tadilah kan. betul lah kan, dia mengekalkan tahap kecergasan dia walaupun di usia-usia 40-an. Dan last sekali adalah Gerald Piqué. Yang ini adalah bekas pertahanan Barcelona. Ni sebenarnya orang kata tanggungjawab mereka ni bersama, masih lagi bersama walaupun dah berpisah kan. Turut menjadi legenda. Orang kata bapa yang penyayang

selain daripada mencapai impian diri sendiri. Jadi untuk menjadikan satu perkara yang terbaik dalam keluarga itu memang mustahil. Tapi kalau kita ada usaha untuk menjadikan keluarga itu sebuah harmoni, insyaAllah boleh je sebenarnya, kan? Dengan cara kita sendiri, dengan cara agama kita, dengan kita punya kata nilai-nilai murni yang kita terapkan dalam keluarga, insyaAllah. Okay, tumpang lalu jap.

disampaikan oleh Axis. Langkah seiringan bahawa kita akan pukul 11.30 minit pagi waktu ini. Setengah jam lagi kita nak sampai ke tengah hari. Sabar, bab tenang. Hari ni ada kenduri ya kak? Sabar, bab tenang kak. Hari ni semua gantung periuk. Kalau kat rumah kita, taman kita, biasanya ada kenduri. Tengah hari pastinya gantung periuk. Takkan ada yang masak-masak tengah hari ni. Sebab pagi dah pergi tolong. Dah tentulah kat situ kita makan pagi kat sana kan. Tapi lah kalau yang rumah kita lain tu, dia makanlah roti ke apa untuk mengalas perut kan. Lepas tu tengah hari, satu family kita pergi meraihkan kenduri pergodong kita kat taman tu. Lepas tu malam pula lah baru kita masak. Alhamdulillah masih ada makanan kat rumah. Rupanya gak kena gantung punya sampai malam. Selalunya macam tu lah. Okay ni nak ngabarkan kepada awak semua tentang jadual lengkap tarikh puasa Muharram untuk tahun ni 1448 Hijrah, untuk panduan dan juga rujukan umat Islam. Memanglah kita kadang-kadang disunatkan, bukan kadang-kadang, kita disunatkan berpuasa sunat Isnin Khamis kan. Tapi kalau ikut tengok pada kalendar ni pada bulan Muharram ni 9 Muharram boleh puasa. Ini yang kata rujukan lah ya, untuk rujukan kita semua. 9 Muharram itu hari tasuk, lepas tu 10 Muharram hari Ashura, 11 Muharram puasa ba'da Ashura kan. Jadi kalau ada rasa-rasa nak berpuasa pada tarikh sekian ni, dah bolehlah bubuh kita punya dalam kalendar telefon kita tu, bagikan loceng sikit. Tarikh tu je kita kena puasa. Dah tahu dah kan, dia dah ada alam dah kat situ. InsyaAllah dia mengingatkan kita, notification gitu. Lepas tu kita boleh juga berpuasa pada 13 Muharram, 14 Muharram, lepas tu 15 Muharram. Tak ada masalah kan. Ini sebenarnya kalendar bagi hari putih, Ayyamul Bid. Itu okay. Dan kalau ikutkan tarikh-tarikh ni sebenarnya memang jatuh pada hari Isnin dan Khamis. Jadi kalau untuk orang yang sentiasa berpuasa Isnin Khamis tu, alhamdulillah lah kan, tak ketinggalan lah sebenarnya. Tapi kalau untuk orang perempuan tu tiba tak boleh pula, nak macam mana kan, terpaksalah kita meninggalkan puasa tu. InsyaAllah tak ada apa, ni puasa sunat kan. Jadi kalau kita dapat berpuasa, alhamdulillah. Tak dapat berpuasa kerana halangan, nak buat macam mana kan. Ini rutin mingguan lah kalau kita tak pernah tinggal kan. Sebab Rasulullah SAW sini pun tak pernah tinggal untuk dua hari ni, Isnin Khamis sentiasa berpuasa. InsyaAllah mudah-mudahan kita dirahmati sentiasa kan. Okay, ini nak cerita berkenaan dengan keluarga Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Terima RM367,000 royalty. Allahu Akbar. Ini daripada syarikat rakaman EMI Music Malaysia bawah naungan Universal Music Malaysia. Katanya telah pun menyerahkan royalty kepada ahli keluarga Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan untuk pastikan hak dan juga hasil karya penyanyi itu terus dinikmati oleh warisnya. Jadi penyerahan royalty sebanyak RM367,305 itu, ini mencerminkan usaha syarikat rakaman jugalah ya, untuk memelihara, mengurus katalog muzik penyanyi tersebut agar terus relevan dan mendapat dinikmati oleh generasi masa kini dan juga generasi akan datang. Ini satu tanggungjawab dan juga penghormatan yang cukup besarlah kepada ahli keluarga Sudirman dan juga Sudirman sendiri, Allahyarham Sudirman tu sendiri kan. Dan wakil daripada keluarga ni adalah Atai lah, yang nampak muka sama macam dia tu kan. Atailah yang mengambil cek tu sebenarnya daripada syarikat rakaman. Jadi Atai pun dia kata cukup rasa cukup terharu dan dia rasa macam ini salah satu kasih sayang lah dan juga sokongan rakyat Malaysia yang tak pernah pudar terhadap bapa saudara dia tu walaupun dah berpuluh tahun meninggal dunia. Jadi kita sendiri pun di Pahang FM sentiasa memutarkan lagu-lagu Allahyarham Sudirman Haji Arsyad kan, sebab lagunya masih segar, suaranya pun masih segar sebenarnya. Alhamdulillah diterima ramai lagi. Okay, jom terus bersama dengan Hana Delisha. Esok masih ada. Kejap lagi ada Panama Matio.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Hai bang, Macio Panama di Pahang FM 1 pilihan 11.45. Minit pagi waktu ini, kurang 15 minit lagi untuk kita sampai ke pukul 12 tengah hari. Masa tu kita akan ucapkan selamat tengah hari. Sekarang belum lagi ya. Seronok kan? Seronok sebenarnya hari ini. Apatah lagi bila hari ini kita isikan hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Pagi tadi dah 4 round katanya. Dia buat brisk walk kan? Petang hang lagi sekali dia kata. Mungkin jadi 4 round ke 5 round insyaAllah. Tapi petang hang tempat lain lah. Pagi-pagi ni biasa kat kawasan rumah dulu. Sebabnya orang tak ada lagi. Kereta pun orang kata tak bergerak mana kan? Apatah lagi hari Sabtu dia buat brisk walk. Dia keliling taman dia yang ada 200 apa? Dua tebal rumah tu dia keliling. Dia kata cukup lah. Empat round tu rasa dah macam nak pecah dah rasanya dia kata kan. Tapi okey lah sebenarnya kita ada usaha untuk apa nak membuatkan diri kita lebih sihat kan. Lepas pada tu janganlah pergi makan melantap banyak-banyak pula. Tak payah jangan. Kita sisipkan air sikit-sikit dalam tubuh kita. Jangan bagi dehidrasi betul. Kemudian kita makanlah telur 4 biji ke 3 biji ke. Suka hati awak lah nak buat telur tu macam mana kan. Ada orang suka buat scramble. Ada orang dia sebab telur separuh masak. Lepas tu dia mandi, kemudian dia rehat sekejap kan. Dia rehat sekejap, dia buat duha sekejap. Lepas itu dia mulakan dengan kerja rumah dia pula. Maksudnya dia punya badan tu sentiasa bergerak kan. Urat saraf dia sentiasa berjalan je, tidak adalah duduk macam tu kan. Alhamdulillah, inilah yang kita katakan, kita sentiasa aktif walaupun di usia kita di usia emas kan. Kalau kita rasa tak boleh nak buat brisk walk, kita duduk-duduk sambil-sambil duduk tu kita gunakanlah apa namanya, kaki kita untuk bergoyang ke, buat cycling kaki sambil duduk tu kan, tak ada masalah, boleh je. Janji kaki kita okey untuk membuatkan lutut kita ini lebih sihat, lebih bertenaga bila kita naik tangga dan sebagainya. Ini untuk makcik-makcik lah kan. Tapi ada juga akak yang sakit lutut macam saya tiba. Kenapa pula sakit lutut? Ada orang kata kan, hai muda-muda dah sakit lutut, itulah tersilap langkah katanya, main sukan terlampau sangat, main sukannya itulah jadinya. Ceritanya okay. Tanya dengan kakak abang-abang hari ni, petang ni nak makan apa? Katanya petang ni nak makan bubur biji gandum berjagung. Ini pencuci mulut klasik yang penuh nostalgia. Saya sebenarnya kalau nak makan bubur biji gandum ni, ramai orang yang mungkin dia rasa macam biji gandum boleh buat bubur kan? Boleh. Tapi dia kena beli dekat pasaraya lah kan. Kalau kedai biasa-biasa ni kurang ada sebenarnya. Jadi dia mudah je buat ni. Dia bukan menggunakan santan, gula merah, ataupun kalau tak nak guna gula merah, gula perang. Tapi biasa kalau orang tua kita dulu, dia akan pakai gula merah lah. Lepas tu masukkan sikit garam supaya dia ada rasa lemak. Walaupun santan tu dah ada, daun pandan perlu dimasukkan kan. Lepas tu campurlah sikit dengan jagung ataupun apa nama kita panggil tu, yang kristal-kristal tu. Ya Allah, apa benda namanya tu? Yang orang buat kuih beronok tu, apa dia panggilnya tu? Lupa pula, tadi ingat. Gitulah. Lepas tu kita masakkan je lah dalam atas dapur kita tu macam biasa kan. Yang paling penting sekali, pastikan bubur biji gandum kita tu lembut dulu. Sebab kalau dia tak lembut, nanti kita makan tak sedap, dia keras kan. Jadi ini salah satu cuci mulut yang boleh kita buat lah pada hari Sabtu, hari Ahad. Kadang-kadang tak nanti hari Sabtu, Ahad juga, hari weekdays pun, hari Senin ke Jumaat pun boleh juga. Maklumlah kan, time-time tak kerja tu, buatlah. Ini orang kata nak nak membuatkan mulut kita ni rasa macam sedapnya. Tekak kita pun rasa, wow, dah rasa dah hari ni. Okey, alhamdulillah kan. Selain daripada tu, boleh juga buat bubur bubur lambuk kat rumah kan. Dia bukan kira hari-hari tertentu je buat bubur lambuk ni. Di hari lain boleh, pasal benda tu dia pakai nasi dan juga beras dan juga sayur kan. Seronok lah juga, sedap lah juga kan. Dan dia pun mengenyangkan sebab ada sayur. Dalam tu dah ada fiber, dalam tu dah ada karbohidrat, dah ada protein. Semua cukup lengkap dalam tu. Siapa kata masakan Melayu ni tak cukup lengkap? Lengkap sebenarnya. Cuba kita tengok berapa kalori. Janganlah makan setambun. Makan setambun betul lah, kenyang sangat perut tu. Lepas tu mulalah se'eh, orang kata tak? Itu yang kita tak nak. Jadi makan dengan penuh berhati-hati, makan berpada-pada kan. Nabi dah pesan kan, makan tu jangan sampai terlalu kenyang. Cukup-cukup aja, lepas tu kita stop. Lepas tu nak makan pula nanti, makanlah, tak ada masalah kan. Semuanya atas diri kita sendirilah. Tepuk dada, tanya selera ya.
1: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: bosan lah. Hari-hari lok sama. Hashtag boring. Tweet.
1: Sebelum makan, tangkap gambar dulu. Okay, hashtag menu baru. Hashtag Instagram.
2: Sebelum makan, selfie dulu.
3: Sebelum makan, jawab dulu mesej dekat group chat ni ha. Woi, korang makan apa? Hahaha. Sen.
2: Inilah perangai anak-anak saya. Duduk semeja tapi sibuk dengan gadget masing-masing.
4: Maaf, Mama. Hargailah masa berkualiti bersama keluarga.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hashtag satu pilihan.
2: Okay, Pahang FM satu pilihan. Terima kasih buat pendengar kita. Kak Suzana Bukit Ibam katanya dia dengar suara saya elok dah ni sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dekat sana kan, tadi dia kata masa waktu zone aktif, katanya suara Atira dengan dengan apa nama kita punya tetamu tu tenggelam timbul. Lepas tu dengar pula dengan suara-suara radio lain kan. Sekarang ni dah alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Kak Asma Sega kerana sudi bagi tahu kita ya. Terima kasih juga. Gitu. Baik. Kak Zain ni dia ada bagi saya satu gambar. Gambar tentang ikan. Dia tanya saya, biasa tak makan ikan ni. Ikan apa ni Kak Zain? Ya Allah, ya Tuhanku. Dia kata orang kampung bagi Kak Zain serubat pekasam. Ikan baung kenerap. Ikan baung kenerap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Kak Asma dengan Kak Suzana tadi. Sorry. Kak Suzana yang di Bukit Ibam tu. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Dia hantar ke kita stiker gambar baby. Alhamdulillah. Maksudnya itulah kan. Sagu. Ya Allah. Nasib baik Kak Asma bagi tahu. Sagu DJ. Sagu. Ya betul. Saya lupa. Kenapa ya? Faktor usia. Okey, hari ini hari Sabtu dan saya kira masih belum terlambatlah untuk kita nak ucapkan tahniah kepada calon-calon STPM 2025. Hari Khamis kemarin mereka dapat keputusan. Jadi kalau di negeri Pahang ini, seramai 98 calon STPM di Pahang meraih PNGK 4.0. Kalau ikutkan di Kuantan saja ada 98 di Kuantan. Di Pahang ni ada 98 calon STPM 2025 mendapat pencapaian terbaik purata nilai grade keseluruhan 4.0 berbanding 82 calon 4.01% pada tahun 2024. Ini telah pun disahkan oleh Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPMP Pahang. Katanya Sekolah Menengah Kebangsaan Temeloh menerima anugerah khas negeri STPM 2025 kerana melahirkan calon yang mendapat PNGK 4.00 paling ramai, iaitu 11 orang. Wow, hebatnya. Sekarang ni kan STPM kan dah tak pakai baju sekolah. Ramai saya dengar yang nak pergi STPM sekarang ni. Kalau dulu tak nak pakai baju sekolah lagi. Ingatkan form 5 tu dah habis. Tapi form 6 nak kena pakai baju sekolah lagi. Aduh. Ramai macam tu kan. Halo, saya pun STPM. Pakai baju sekolah ya. Ni tahu bila? Tahu lama dah lah. Baik, kalau untuk prestasi STPM 2025, seramai 1,059 calon memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 3.0 berbanding tahun 2024 lah. Baik, kita recap sikit lah berapa ramai sebenarnya calon tahun 2025 ni yang mendaftar untuk menduduki STPM, iaitu pada tahun 2025 ni 1,903 calon sekolah kerajaan yang mendaftar untuk ambil STPM berbanding tahun 2024 2,089 calon kan. Tapi mungkinlah kita mengharapkan pada tahun ini ramai-ramai lagi sebab ini adalah peluang jika anda tidak mendapat tempat di mana-mana IPTA selepas SPM, ini adalah peluang lagi sekali untuk anda bagi mendapatkan tempat di universiti dengan orang kata pencapaiannya lepas ni. Kalau lepas STPM ni masuk dengan ijazah kan. Jadi ini satu peluang yang terbaik lah untuk anda. Baik, kalau ikutkan ya, daripada 1,903 calon tu, seramai 1,803 calon hadir menduduki peperiksaan berbanding pada tahun 2024. Ini telah pun disahkan menerusi pengumuman media STPM 2025 di JPMP pada hari Khamis lepas. Jadi tahniahlah kepada semua kan. Sebabnya keputusan cemerlang ni diharapkan sebenarnya menjadi dorongan jugalah kepada pelajar-pelajar lepasan SPM untuk teruskan lagi pembelajaran di tingkatan 6 sebagai pilihan utama laluan mereka untuk nak lanjutkan pelajaran ke IPTA. Kan saya cakap tadi kan, kalau dah habis form 6 boleh pergi ke IPTA dengan ambil ijazah kan. Sebab ada setengah orang dia dapat asasi, dia dapat matrik, dia dapat diploma. Tapi kalau anda dapat STPM ni, cubalah fikir baik-baik kan. Fikir dulu mana boleh, mana dah tahu tiba-tiba laluan anda tu lebih mudah, betul tak? Jadi ini sesuatu yang kata perlu kita fikirkan secara kritis, secara puitis. Bincanglah dengan ahli keluarga, okay? Jom terus berhibur bersama dengan HyperAct. Ini lagunya Kasih. Kejap lagi ada Spring. Spring tu sekali terlupa.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Akhirnya pun pukul 12.10, mana tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Mulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Moga-moga makanan yang kita masak hari ini cukup berkhasiat untuk diri kita sendiri. Dan kalau tak masak sekalipun, pergi makan kedai. Pastikan pilih kedai yang berstatusnya A, kebersihannya ya. Dan kita sentiasa sebenarnya mengamalkan amalan-amalan yang terbaiklah untuk diri kita kan. Kita akan pilih kedai yang sepatutnya yang kita boleh masuk kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita selalu akan pergi kedai-kedai yang kita biasa. Jarang kita pergi yang kurang biasa. Tapi kalau kedai itu baru, kita nak cuba, tak ada masalah. Betul tak? Menu pun yang terbaik, insyaAllah. Cerita pasal menu, perut ni dah kriuk-kriuk-kriuk. Kenapa ya? Okey, kita tak payah cerita bab perut kriuk-kriuk-kriuk. Sebab perut yang kriuk-kriuk tu akan diisi sebentar saja lagi. Okey, ni nak cerita berkenaan dengan satu PPS dibuka di Kulim susulan banjir sejak semalam. Betul kan? Semalam kita tengok dan dalam TikTok pun ada paparkan juga. Katanya sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka lah sebabnya banjir yang berlaku sejak petang semalam. Jadi, pegawai pertahanan awam daerah Kulim, Kapten PA Amirul Alif, katanya PPS yang dibuka tu adalah PPS di Kampung Sungai Seluang bawah yang bermula dibuka pada pukul 11 malam tadilah. Dan di situ terdapat 25 mangsa daripada 8 keluarga yang terjejas dilaporkan berada di sana. Dan kesemua mereka adalah dari Kampung Seluang bawah, Mukim Seluang, selepas dua buah sungai iaitu Sungai Kilang Lama dan Sungai Kulim melimpah. Air itu melimpah ya. Jadi operasi pemindahan tu sudah pun dilakukan dan mereka telah pun selamat berada di pusat pemindahan. Kalau ikutkan kita tengok semalam, hujan lebat tu dia bermula pada pukul 3 petang lagi dan berlarutan selama 3 jam. Itulah yang menyebabkan berlaku limpahan di lembangan Sungai Kulim. Cepat-cepat ya pihak-pihak yang tertentu membuat pemantauan dan juga melakukan apalah yang sepatutnya ya, insyaAllah. Okey, kita nak tengok juga ni selak-selak sikit di info-informasi kita ni. Katanya ada cara nak buat pokok cili kita tu tidak dihinggapi oleh serangga-serangga pemusnah. Ni ada salah satu tips lah. Dia kata cara buat spray serangga untuk pokok cili. Bahan-bahan dia gunakan satu sudu besar syampu kanak-kanak, satu sudu besar cuka makan dan juga 1 liter air bersih. Jadi campurkan dalam botol, kemudian kita kacau-kacau-kacau, kita goncang-goncang-goncang. Lepas tu kita sembuhlah. Jadi lalat-lalat putih tu yang suka bertelur tu dia takkan datang dah ke situ, okay? Jadi lakukan semburan tu seminggu sekali jika serangan tu agak teruk, okay? Tapi jiran saya, ni saya nak cakap, jiran saya di belakang rumah, dia memang banyak nak tanam cili tau. Cili api yang bulat tu, yang pedas tu, cili api biasa, cili besar, dan banyak lagi tanaman-tanaman lain. Dia hanya menggunakan tapi memang kadang-kadang dia bagi kat saya kan, satu bekas cili api dengan cili besar tu kita makan dalam seminggu baru ni dia bagi kat saya, masih rangup. Alhamdulillah, dia hanya menggunakan kulit telur, kulit bawang. Lepas itu dia blender kan, dia jadikan air lah kan, jadikan air, lepas tu dia spray. Memang tak ada, saya memang selalu tengok pokok dia bila saya duduk kat dapur tu kan, saya tengok pokok dia segar megar. Dia kata akak ni gunakan yang yang alami je lah, tak adalah gunakan yang yang bukan-bukan tu, dia kata. Jadi makanlah, dia cakap kan. Tapi buah-buah tu tak adalah gemuk-gemuk sangat, tapi walaupun dia tidak gemuk gemuk sangat. Alhamdulillah tau, dia punya buah lada dia tu cukup rangup sebenarnya dan berhasiat. Saya tak nampak kat mana dia punya buruk dia dan sebagainya, tak ada. Lepas tu dia cakap lagi, nak makan ambil ya. Itu yang paling penting kita nak dengar sebenarnya. Tapi sebenarnya tip-tip tu sebenarnya perlu kita, boleh kita gunakan sebenarnya kan, sebabnya dia menggunakan bahan-bahan asal sebenarnya, tidak menggunakan benda-benda yang berbeza lah sebenarnya kan, yang tu boleh membuatkan kita lagi sihat sebenarnya. Itu yang paling best. Okay, jom kita dengarkan dari Beyond dulu, Hoi Fut Tin Huang. Ni lagu-lagu ni lagu lama-lama dulu, sedap kan. Siapa tak nak dengar lagu ni, dengarkan sekarang. Okay.

104.1 Sigas. Dengarkan Pahang FM, di mana jua anda berada.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan, jangan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Okay, Bang FM, satu pilihan. Kita nak umumkan maksudnya waktu solat zuhur kita bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah hari ini pada pukul 1.12 minit tengah hari. Dan jangan lupa pada pukul 1.30 nanti kita akan ikuti ruangan ceramah pilihan ya. Jangan lupa. Okay, ni nak cerita sikit berkenaan dengan ada godong-godong kita ni sewa rumah sendiri sampai 30 kes bulan kan. Rumah apa tu? 30 kes bulan tu? Ya Allah, ya Tuanku. Itulah kan, kalau kita sebenarnya kena lebih berpada-padalah untuk memilih rumah yang kita nak duduk, tempat kawasan tu sebenarnya. Harga tu juga paling penting kan. Jadi kalau kita tak mampu, tak usahlah. Duduklah di kawasan yang berpada-pada. Ikut kemampuan diri kita sendiri. Orang kata ukur baju di badan sendiri kan. Yang tu yang lebih selamat untuk diri kita. Jika sekiranya, ini sewa. Jika sekiranya kalau kita ni nak membeli rumah pun sama juga. Belilah rumah seadanya mengikut kemampuan milik kita. Jangan sampai gaji kita ataupun yelah gaji lah, bukan atau-atau lah. Jangan sampai gaji kita tu sampai jadi negatif kan, sampai tak cukup untuk kita memulakan untuk kita nak buat perkara-perkara lain kan, dalam masa sebulan tu. Ini yang boleh memeningkan kepala dan mungkin juga kadang-kadang boleh menjadi kesihatan mental kita terganggu tau, disebabkan cost living, kos kehidupan dan juga gaya hidup yang melampau-lampau. Okay, jomlah kita berhibur bersama dengan Ungu, Percaya Padaku.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion, menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembang tendangan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan Wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Dengarkanlah. Radio Malaysia. Pahang FM.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan, dan sebentar lagi tepat pukul 1.12 tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna dan terlepas daripada melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera bertaubat. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang pendengar, janganlah kita tunggu waktu tua baru nak berubah. Janganlah kita tunggu sakit baru nak bertaubat kepada Allah. Sebaliknya, kita terus perbanyakkan taubat, kita segera beristighfar, lakukanlah amalan yang terbaik, insyaAllah. Sebab apa? Kita nak mati nanti, kita nak bawa balik amal kita. Maka pastinya kita nak bawa balik amal yang terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Waktu sekarang hampir pukul 1.30 dan kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Azam Tahun Baru. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, imam-imam, bilal-bilal, siak-siak dan seterusnya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah dan jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Sedar-sedar hari ini dah 4 hari dah. Hari yang keempat dah hari ini. Tahun baru 1448. Maknanya baru lagi kita berselawat doa akhir tahun, awal tahun. Sedar-sedar dah hari ini dah 4 hari dah. Maknanya cepat yang masa ni bergerak lah. Dan kita tahu yang tak habis lagi ialah bola Piala Dunia. Tak tahu sekarang ni, tak dapat kita cam lah. Sekejap kata saya langsung, sekejap tak langsung. Tak tahu hak mana lah. Kita buka TikTok yang go hak lama yang tunjuk. Itu tuan-tuan, Piala Dunia. Kita Piala Akhirat. Ataupun kita dunia dan akhirat. Hari ini, manusia yang tidak beriman, dia sibuk dengan dunia. Kalau di Asia Barat sana, cari jalan lah nak perang. Nak perang, nak membunuh, nak mendapatkan harta benda. Nak tawan negara, terutamanya Iran lah. Tapi sampai sekarang ni, tak boleh pergi dah. Cannot go. Rupanya lemah sangat orang kafir ni. Apatah lagi kita kalau orang Islam bersatu padu. Bergabung dah. Kita tengok sentiasa dalam Quran dah. Wa'antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi sayang umat Islam di negara Arab sana tak mau nak bersatu. Walhal dikelilingi Israel tu semua negara-negara Islam. Tapi bila mereka tidak menghayati, mentadabur ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, mereka seperti air, seperti buih air dalam laut. Sekejap dipukul sana, sekejap pukul sini. Begitu juga tempat kita. Hari ini sibuk dengan maknanya pertandingan lah. Ataupun nak menjadi ketua. Ataupun nak menguruskan negara kita ni. Supaya jadi aman dan makmur. Bukan jadi kocak-kacih. Ini sekejap-sekejap dengar kemalangan. Lori besi dah empak. Betul kan jalan bagi elok. Jangan jalan kondang sangat. Tengok pula pemandu tu, rupanya pemandu haram jadah. Dia minum arak. Makan dadah. Makan pe kuda. Kalau pe kuda, dia naik kuda tak apa. Dia naik lori. Itu yang jadi macam kuda. Akhir sekali habis. Sekejap mati sana, sekejap mati sini. Jalan raya. Ini sekarang, kalau tuan-tuan pergi kat Karak tu, dia ada signboard tepi tu. Tahun bila punya signboard tu? 18 orang sehari meninggal. Kemalangan jalan raya di Malaysia ni. Hari Rabu pun ni saya hala ke Muazzam. Lori saja. Lori ni bekerja-kerja tak? Kita lalu tu dia beritahu lebuh raya. Lebuh raya apa? Selisih tu. Itu tuan-tuan. Kita pun ada masalah. Memang. Bila dikatakan hidup ni memang sentiasa diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memang jadikan kita ni ada yang dah meninggal, ada yang masih hidup, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling diredai oleh Allah. Kita tengok tak, yang meninggal mungkin bom meletup, berperang tak ada apa tak, rupanya bom kita meletup gitu aja meninggal dua orang. Ha, selain daripada ketentuan ajal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu maknanya benda-benda yang kita tak tahu. Apatah lagi bila kita berada tahun baru 1448. Hari Selasa ini saya pergi ke Kemahang. Kemahang. Rupanya orang Kemahang suka sangat berselawat. Ha, saya bawa Tok Syekh Arab Mustafa. Oh, dia punya suara kuat. Rupanya orang kampung ni bila berselawat yang bagus-bagus gitu seronok lah. Buat di kampung Kemahang, ada pula keladi Kemahang, arak pun makan juga tak? Dia tengok macam gelas boyok tak? Tapi keladi. Itu maknanya kehidupan kita ni berbagai-bagai tak? Pergilah ke mana-mana saja, yang pentingnya halal dan taibah. Ini sekejap-kejap datang sijil halal ditarik. Allah, dah tempat-tempat kita duduk makan-makan minum tu selama ni tak tahu macam mana, rupanya ditarik sijil halal tu. Pihak yang berkat kuasa jahit ke cek, banyak benda yang tak boleh kita harapkan kehalalannya. Rupanya bila kita bagi kepada pihak-pihak tertentu, mereka tak main peranan. Bila ramai orang Islam, patutnya gunakanlah cara yang disuruh oleh Islam. Maknanya sembelihannya, ternakannya, jangan ternak benda-benda yang dilarang. Bila ternak yang dilarang, hak ni lah jadi huru-hara ni. Sebab kita ni negara Islam, majoritinya orang Islam, agamanya agama Islam. Tiba-tiba yang tidak Islam ni pula dia naik syekh lah, bahayalah. Kita dia tak tahu lagi kita punya syekh macam mana. Ini maknanya bersempena dengan tahun baru 1448, walaupun tak sama dengan tahun baru Masihi, tetapi sekarang dah mula berubah. Hari saya pergi ke jalan untuk tengok kenderaan kebawah duit tuanku Nuhala ke Koyan tu tak? Katanya hari esoknya. Itu menunjukkan kepada kita hari ni semakin banyak sambutan tahun baru Islam ni, tahun baru hijrah ni, diambil perhatian oleh kita baca hasilnya dan masjid negeri bagainya. Doa awal tahun akhir tahun tu pastilah. Itu maknanya menunjukkan kepada kita peningkatan sambutan kita kepada benda-benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sambut tahun baru tak lain tak bukan dengan niat azam baru kita. Tingkatkan amal-amal kita sehingga dia buat kajian, bila dah umur dah meningkat ni, jaga mayang jemaah jangan tinggal, mayang sunat amalkan, mayang duha jangan lupa. Mayang witir usahakan. Kenapa? Dah umur dah hujung. Yang Nabi kita sebut dalam ingatan dia, al-a'mal al-ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku sekarang ni sekitar 60-70 je. Presiden Amerika 79, Presiden Malaysia 78, dah lebih lah. Maknanya bila kita dah umur dah banyak tu, banyakkan untuk kita bekalan di alam yang jauh, yang kekal, yang sehari di sana tu 1,000 tahun di dunia. Itu maknanya yang ada di dunia ni macam-macam hal. Kita tengok gaya macam okey, rupanya tak okey. Makin hari makin makin berat cabaran kita dalam hidup ni. Walhal Allah Ta'ala turunkan berbagai-bagai rahmah, hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sebagai presiden dunia ni Untuk apa tuan? Rahmatan lil alamin. Untuk memberi rahmat kepada seluruh alam ni. Yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, diciptakan untuk kita. Tiba-tiba kita pula jadi susah. Rupanya diambil oleh presiden pula yang bukan Islam. Daripada Muhammad bin Abdullah tu sekarang ni diambil oleh presiden Amerika dan juga Israel. Mereka berdua ni nampaknya bagi Tuhan dah merancang untuk menawan negara-negara di dunia ni. Walhal kita umat Islam paling ramai. Tapi oleh kerana kita tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, akhirnya kita jadi lemah. Dipermain-mainkan oleh orang-orang barat ataupun orang kafir. Walhal Allah dah sebut dalam Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang mudah-mudah je. Katakanlah wahai Muhammad, dah, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak sembah apa yang disembah. Wala antum a'biduna ma'abud, wala ana a'biduna ma'abudtum, wala antum a'biduna ma'abud. Dua kali dia ulang tu. Last kali lah, lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Itu semua ada dalam Al-Quran. Mengingatkan kepada kita tentang kehidupan, kaedah, tata kelola hidup ni ada melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis. Supaya kita kuat, ramai orang di masjid ni. Sebab itu saya subuh di Masjid Benta baru tu, dia bagi tajuk mencari orang yang hilang. Tajuk dia bagi, saya mana. Apa maksudnya? Dia kata orang dulu ramai masjid, sekarang hilang. Cari balik. Cari tu mana ingatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Segala nikmat kita ni Tuhan yang beri dah. Kenapa kita tak mahu menyahut seluruhnya? Walhal diciptakan kita tu semata-mata untuk beribadah. Dalam surah Az-Zariyat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadat. Maknanya so kita utamakan ibadat. Yang lain ni, yang lain tu bila kita beribadat dia mari sendiri. Harta benda, pangkat dia mari sendiri. Bila kita bertakwa kepada Allah, seperti yang mana saya cerita dulu, kisah tauladan. Dia dengan mak saja orang susah. Tetapi walaupun susah, mak dia sentiasa pesan, awak kena jaga solat, jaga amanah, jaga jangan khianat, jangan tipu. Tiba-tiba dia dapat kerja tempat jauh. Dia jaga, dia dengar pesanan ibu dia tadi. Sembahyang jaga, tak, jangan buat benda-benda yang dilarang. Jangan tipu, jangan apa. Jadi bila dia bekerja dengan majikan dia, tiba-tiba majikan ni tersalah bagi duit. Nak bagi 1,000, bagi 10,000. Orang tak tahu. Tapi oleh kerana pesan mak tadi, budak ni pulang balik. Tuan, bos salah bagi ni. Satunya 1,000 ni 10,000. Bos dia kata, kenapa? Kenapa kau beritahu lah? Orang tak tahu lah. Maknanya bos kata, bos dia nak tengok dia macam mana. Dan kita tahu lah, lebih ni bukan hak saya. Jadi bila bos tengok dia ni jujur, beberapa masa berlalu, dia naikkan pangkat. Orang ni tadi, anak orang ni tadi. Bila naik pangkat, gaji naik, dia balik kampung, beritahu mak dia, dia punya pangkat dah naik. Dia kata apa? Ini semua atas nasihat mak lah. Maknanya mak dia suruh jaga sembahyang, kena jujur, jangan menipu. Jadi dia ikut rupanya. Dengan pesanan ibu tadi, dia menjadi orang yang hebat. Itu tuan-tuan. Kalau orang dulu deraka dengan mak. Bila deraka dengan mak, habislah. Jadi apa? Jadi batu lah. Itu maknanya. Benda-benda yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana kata seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, pernah menceritakan, mengkhabarkan bahawa hidup kita ini seperti jumlah bilangan hari. ni bulan enam ni banyak orang hai jadi. Saya pun bulan enam je. Dekat masjid kat Jaya Gading tu terima ni 13 bulan 6. Pagi tu makan kedai tu kata free sebab hari jadi terima. Ha nak. Rupanya dalam kita sama hari jadi tu umur kita makin hari makin bertambah. Bila bertambah maknanya makin kuranglah umur kita. Ha, itu kata Hasan Basri. Ha, seumpama jumlah bilangan hari, apabila luput satu hari, maka berkuranglah sebahagian daripada diri kita ini. Rupanya, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, umur kita makin kurang. Berkuranglah sebahagian daripada diri kita. Oleh itu, kita mesti sentiasa mengenang nilai-nilai setiap hari dalam umur kita, di samping selalu mencari jalan untuk kita mendapatkan faedah daripadanya. Setiap hari kita lalu ni dapatkan faedah. Kerana hari yang berlalu itu, kata Hasan Basri, tidak akan kembali lagi. Tak mari dah. Itu maknanya hari-hari yang kita lalui. Sebuah hadis kursi menjelaskan kepada kita yang bermaksud setiap hari terbit saja fajar, maka hari itu akan berkata kepada manusia, wahai manusia, aku adalah makhluk. Aku menyaksikan setiap perbuatan yang kamu lakukan. Ambillah kesempatan yang ada pada hari ini untuk membuat kebajikan, kerana apabila berlalu saja tidak kembali lagi sehingga hari kiamat. Tahun 2020 dah berlalu dah. Walaupun kita bernyanyi itu 2020 tu. Zaman sekolah dulu siap buat karangan tajuk 2020. Awasan 2020. Oh, kita tunggu tu sampai 2020 corona datang. Tak boleh keluar. Mengetih tak boleh. Kerja tak boleh. Yang sedihnya sembahyang pun tak boleh. Ilah illallah. Main Jumaat kena jaga ke luar tu. Berapa orang je. Dahsyatnya tak. Kita pun pelik. Kenapa jadi gini tak? Nak kiamat kali ni. Rupanya habis 2020 tu. Tiba-tiba tak ada pun corona. Maknanya musuh-musuh ni yang buat perancangan menyebabkan kita takut lagi nak keluar. Semua jalan roblok. Nak pergi kebun ni boleh. Tapi balik tu kena bagi buah ke poli roblok tu. Makan dia. Tak takut lah corona. Ini semua tangan kena basuh lah. Tak mana-mana corona. Rupanya Afrika sana tak peduli pun. Sihat orang mereka. Walaupun mata dengan gigi je putih, hati dia hebat. Kita macam-macam. Rupanya habis lah. Kena corona. Itu tuan-tuan. Benda-benda yang dikatakan, yang dah berlalu, tak datang dah. Kita mesti ingat punya. Kisah-kisah yang berlalu tu. Jadi, hadis ini menggalakkan kita sentiasa berusaha membuat kebajikan dan amal soleh serta muhasabah mengenai umur kita ni. Ingat umur kita. Dulu naik tangga ni tiga tangga tu boleh lompat. Sekarang ni nak naik satu tangga pun kena slow. Nak turun, takut terseliuh, dah terjatuh. Lagi kebun sikit nak naik tu, nak turun tu kena tahan. Maknanya bila kita cerita kawan kita, itu tandanya umur awak tu dah tua. Kita akui lah. Maknanya kerana umur kita ini sebenarnya pendek. Oleh itu peliharalah ia supaya jangan sampai terbuat perkara-perkara muka. Sebab sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Umur kita 70-80 baru berapa minit. Nisbahkan dengan alam akhirat nanti. Sebab itu, bab-bab umur ni memang sentiasa diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putaran hidup umat Islam dan orang-orang yang beriman seluruhnya bernilai ibadat. Kita hidup ni ada nilaian dia. Ibadat yang diberikan dua bahagian. Pertama, ibadah khusus yang diwajibkan kepada kita, yang ada hukum dia, wajib, sunat, makruh, haram, harus. Lima. Dalam lima hukum ni, satu saja yang tak baginya, haramnya. Harus boleh, makruh boleh. Wajib apa tak lagi, sunat boleh. Satu saja tak boleh, haram. Tapi bila cek oleh bahagian penguatkuasa, oh, awak ni ada buat benda yang tak boleh. Tarik CJ dia, halal dia. Oh, tak. Bahaya kita ni, makan minum kita ni. Terutamanya benda yang bernyawa. Dalam Islam kena sembelih. Jadi bila tukang pengantarnya ayam, tengok-tengok urat tak putus. Itu maknanya, dia ingatkan sembelih tu yang potong-potong je. Mesti kena potong urat dia. Urat nafas, urat nyawa, urat pipi. Sebab itu orang nak sembelih lembu kerbau ni, memang kena orang yang berpengalaman. Yang jenis tukang sembelih ni, tengok memang pisau dia, ratus harga dia. 200-300 tak. Ha, maknanya memang pisau tu tajam tu. Lepas tu nak melapah pisau lain, nak pukul tulang pisau lain. Ini kita semua pisau tu lah ke? Mana tu? Dulu pernah dekat sini, dekat surau lama tu, sembelih lembu tu bangun balik. Tahun bila lu? Diorang telefon, mana ni lembu? Rupanya urat tak habis putus ni. Ataupun lembu tu ada badi kot. Ha, itu hal-hal berkaitan dengan nak halalkan makan minum kita. Sebab kita tak mahir. Orang Arab sembelih dia seorang je. Saya pernah tengok dia sembelih unta tu, 5 ekor je. Dia lalu je kerambik dia. Terus tumbang unta. Itu dekat Tanya Api tu, nak sembelih unta, apa ramai naik atas unta tu. Unta pun kata teruk seorang Melayu ni. Tak? Habis takut lari tak. Pegang apa ramai. Sembelih je Dato' Imam, pandang belakang ekor dah hilang lah. Ekor unta tu hilang. Ha, sebab orang kita ni bila sebut ekor ni memang semangat lah. Akan sok apa? Sok ekor. Oh, nak bagi kuat lah. Itu ekor lembu ni ekor unta. 3 bulan tak minum air. Boleh jalan. Oh, dapat sok unta. Telur apa ekor unta basuk. 3 bulan tak datang masjid. Tak mau turun. Ha, itu maknanya binatang yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita makan. Tapi nak makan tu, nak jadi halalkan dia, mesti kena sembelih. Ini orang bukan Islam mana tahu. Dia kata apa ini? Tak. Begitu juga dengan Mr. B. Babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul inzir. Ada ayat tu. Profesor apa dekat UKM tu, dia kaji tentang khinzir ni. Dia kata tidak ada sebab. Memang Allah haramkan saja. Walaupun katanya ada cacing, tak ada. Tak, memang diharamkan babi ni. Tapi orang ni sibuk lah nak bela babi. Patutnya bela lembu, bela kerbau, bela unta. Unta tak tahulah boleh bela tak sini. Itu peraturan kehidupan umat Islam ni. Dan orang-orang yang beriman seluruhnya bernilai ibadah. Ibadah khusus yang ada hukum tadi. Ibadah umum pula. Ada kita bekerja. Kita melancong. Sekarang ni musim deran. Dahsyat deran. Maknanya dalam kita rasa mahal-mahal, tiba-tiba musangking RM5 sekilo. Tapi tak tahulah musangking macam mana. Kadang-kadang musangking dalam ladang orang Cina. Orang tak nak makan sebab baja dia cak tengkorak. Saya tu lalu ke Mahang tu, singgah ke Damak, tempat Pak Malau tu. Nak tengok orang tengah, dia punya apa, tengah hantar kerian tu, perai dia tengah bersih-bersih. RM15 sekilo, tapi RM15 pun bau jatuh. Belah saja makan. Datang arak tu, Masya Allah, kata arak tu. Lepas tu belah selagi yang bukan musangking. Habis lah. Dia kena makan yang lain dulu. Jangan makan musangking dulu. Sebab musangking ni memang dia king lah. Bila makan orang lain, lepas tu dah tak sedap lah. Ini buah-buahan dah. yang ada di negara kita ni luar biasa. Tapi katanya musangkir ni yang sedapnya memang diraup lah. Dia raup ni tak tahu. Mungkin tanah dia. Tanah dia tu. Maknanya ada emas. Menyebabkan keluar kepada buah tu. Jadi yang khusus tadi, ibadah yang ada dalam hukum wajib, sunat, makruh, haram, harus. Tapi yang ibadah umum, amalan kita hari-hari, termasuk makan minum ni pun ibadah, tuan-tuan. Jangan kata makan minum ni tak ibadah. Dah kita mengetik, tapi janganlah 3 jam mengetik. Saya pergi ala keraton ni, 3 jam dia mengetik. Daripada 8:30 kat pukul 12 orang berhenti. Bukan mengetik tu, dia sembang banyak lah. Orang penoka kan, dia dah tak ada kerja dah. Bukan tak ada kerja, dia tak larat nak kerja. Dia kata dulu kerja teruk. Anak sekolah, buah tak mahal. Sekarang ni buah mahal, anak dah lepas. Relax lah, duduk. Itu maknanya keseronokan mereka setelah diuji dengan kesusahan pada masa dahulu. Ramai penoka ni lari. Terutamanya orang Pahang lari. Orang Kedah, orang Kelantan jauh-jauh. Nak lari tak boleh, jauh. Sabarlah. Rupanya sekarang sudah jadi orang kaya. Ada seorang penoka tu, dia punya simpanannya 100,000. Banyak duit lah. Itu maknanya bukan setakat ibadah yang diwajibkan, tapi amal-amal kita yang lain pun ibadah. Makan, minum, tidur pun ibadah. Tapi janganlah sampai tidur tengah baca khutbah pun tidur. Itu lain macam.
1: Demikian tadi saudara-saudara ceramah pilihan bertajuk Azam Tahun Baharu bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan Pahang di Sunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini sajalah ya kita bersama di ruang udara Pahang FM 1 pilihan. Jumpa lagi insyaAllah pada hari minggu hadapan seperti biasa hari Sabtu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Baik, saudara, seperti biasa setiap Sabtu 2 hingga 6 petang saya Ben akan temani anda dalam zona apa khabar weh sehingga jam 6 petang nanti. Dan selamat hujung minggu saya ucapkan kepada anda walau di mana saja anda berada ketika ini. Sama ada mungkin yang sedang berehat waktu ini, bercuti bersama keluarga ataupun mungkin dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing. Terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda petang ini. Dan kepada yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pang FM. Dan bagi anda yang sedang memandu, semoga perjalanan anda selamat dan lancar. Jadi pandu dengan hati-hati dan sentiasa utamakan keselamatan. Dan yang mungkin sedang berehat waktu ini kan, hari cuti, inilah masanya orang kata nak menikmati hujung minggu bersama keluarga dan orang tersayang. Dan tak lupa juga pada premis-premis perniagaan, kedai makan, restoran, pejabat dan mana-mana lokasi yang mendengarkan kami di Pang FM, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai halwa telinga anda dan juga para pelanggan. Baik, sekarang dah pun 2.7 minit petang dan untuk jam pertama ini kita akan layan lagu-lagu dalam segmen Hit 90. Banyak lagu best dan popular era 90-an yang akan saya putarkan khas untuk imbau kenangan anda petang ini. Dan pada jam 3.15 petang nanti, jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dalam segmen Silang Budaya Stesen Berkembar. Dan saya akan bergandingan dengan DJ YY dari IFM. Dan banyak perkongsian menarik yang akan kami bawakan. Kalau nak tengok kami bersiaran, boleh juga ikuti secara langsung melalui Facebook Pahang FM. Dan selepas itu, jika anda ada dedikasi ucapan ataupun permintaan lagu, bolehlah hantar melalui WhatsApp Pahang FM di talian 010-320-7448. Baik, sebagai pembuka tirai Hit 90, jom dengarkan EYE, izinkan selamanya namamu di hati, Pahang FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Ya, saya Syarifah Syahira. Kepada semua dari Pahang, marilah dengar Radio Pahang FM. Oh no!
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya. Radio Malaysia.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

0: dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Anak pipit, jangan tak dihiram.
3: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Disinilah suara bertemu suara.
6: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
5: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
5: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
6: Suara bertemu suara.
5: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
6: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
5: Silang Budaya Radio RTM.
6: Satu negara, pelbagai budaya.
5: Satu suara, satu jiwa.
7: Pahang FM the DJ Ben. Assalamualaikum DJ Ben.
8: Hi YY. Oh YY, greeting ya.
7: Yeah, greeting.
8: Apa khabar YY?
7: Khabar baik. Apa khabar DJ Ben?
8: Saya sihat. YY pun sihat ya?
7: Ya, sihat-sihat.
8: Oh, kita pertama kali YY bergandingan menerusi session berkembar Silang Budaya.
7: Ya.
8: YY, cuaca macam mana di KL?
7: Cuaca, saya di konti, saya tak tahu.
8: Tak tahu, tak nampak. Eh?
7: Kalau ya, di, tak nampak.
8: Tak nampak. Kalau di Pahang ni, cuaca agak panas hari ni dari pagi tadi. Kadang cuaca baik. Dan kita nak alu-alukan jugalah pendengar-pendengar dari Pahang FM dan juga IFM. Kita sekarang bersiaran dalam Silang Budaya Session Berkembar bersama Pahang FM dan juga IFM.
7: Ya, jadi hari ni kita nak bincang tentang perayaan Perahu Naga dan juga ketupat-ketupat di Malaysia.
8: Ya.
7: Tapi sebelum ni, saya nak tanya dulu. Mm-hmm. Pernah tak DJ Ben dengar tentang perayaan Perahu Naga ini?
8: Saya pernah dengar sebelum ni, cuma tak tahu secara terperinci. Adakah di satu perayaan ke atau bagaimana kan? Cuma mungkin boleh wawai kongsi kot hari ni.
7: Boleh. Ha-ha. Yang perayaan Perahu Naga ini juga dikenali sebagai Pesta Tuan Wu. Oh. Tuan Wu Jie dalam bahasa Cina. Uh-huh. Dan ini merupakan salah satu perayaan tradisional yang disambut pada hari kelima. Uh-huh. Iaitu bulan kelima dalam kalender lunar ataupun kalender Cina. Okay. Tahu tak bila?
8: Bila tu?
7: Yang untuk tahun ni memang semalam.
8: Oh, semalam. Oh, dah berlangsung lah.
7: Ya, dah berlangsung. Oh. You mungkin akan tengok ada banyak macam masyarakat Cina, mereka mungkin sedang jual ketupat Cina.
8: Okey, ya, ya, ya, betul, betul, betul, betul. Oh, so maksudnya itu adalah perayaan Perahu Naga lah ya.
7: Ya. Oh. Tapi kenapa dia punya nama Perahu Naga? Pernah tak fikir?
8: Itu kan macam mana boleh nama Perahu Naga? Adakah sejarah dahulu atau bagaimana?
7: Memang ada. Saya nak explain sikit dahulu sebab sebelum ni memang ada banyak-banyak legenda tentang perayaan inilah. Ada banyak-banyak versi yang berbeza-beza.
8: Okay.
7: Tapi ada satu versi yang ramai orang tahu adalah sebab satu penyaya yang patriotisme sangat, nama Chu Yuan.
8: Chu Yuan.
7: Chu Yuan.
8: Chu Yuan eh?
7: Chu Yuan.
8: Chu Yuan.
7: Ya. Sebab pada zaman negara-negara berperang, iaitu 475 tahun hingga 221 tahun sebelum Masehi, penyaya ini dia merupakan seorang menteri bagi kerajaan Chu.
8: Okay.
7: Tapi Chu Yuan pada masa tu dia tidak disukai oleh pemerintah dan menteri-menteri pada masa tu. Ya, mungkin dia baik sangat lah, tapi yang menteri pada masa tu dia tak baik sangat.
8: Dia tak suka, tak lalu baik.
7: Ya, jadi mereka pun macam tuduh dia lah. Dia tuduh dia, lepas tu menganiayi dia.
8: Oh.
7: Dan kerajaan pada masa tu pun rasa ini orang tak bagus lah. Mereka pun buang negeri dia.
8: Oh.
7: Tapi pada zaman begitu, ada sebuah kerajaan Qin yang sering pergi mengancam negara lain. Uh-huh. Dan negara Qian pun diancam. Uh-huh. Jadi akhirnya Qian berasa sangat sedih sebab dia punya kerajaan, dia punya negara sudah runtuh dan jatuh kepada kerajaan Qin. Lepas tu dia pun melemaskan diri dalam Sungai Milo. Jadi ikut legenda tersebut, penduduk tempatan yang mengaumi Qian, mereka pun bergegas keluar dengan bot mereka untuk menyelamatkannya ataupun untuk mengambil mayatnya. Mm-hmm. Jadi inilah pada masa kelak nanti dia menjadi satu perlumbaan bot naga.
8: Oh, okay, faham.
7: Jadi itulah kenapa mereka panggil ini festival Dragon Boat ataupun perayaan perahu naga. Ini adalah salah satu tradisinya.
8: Okey, faham. Maksudnya bermula pada situlah perayaan itu disambut setiap tahun sehingga ke hari ini. Ya?
7: Lepas tu dalam Tuan Uni, kita ada satu makanan yang panggil kuih chang. Kita panggil dia zongzi dalam bahasa Cina. Yang mungkin kalau untuk DJ Ben, you boleh ingat dia sebagai ketupat Cina lah.
8: Ketupat Cina, ya?
7: Ya, ketupat Cina. Yang berbentuk piramid tu.
8: Okey, betul.
7: Ya, dia punya bentuk piramid 3D sangat.
8: Okey, baik.
7: Ya, ini merupakan lalu padu, ladu pulut yang berbentuk piramid dan dibalut dengan daun bulu. Dia ada banyak perisa bergantung pada rantau lah. Isinya biasa termasuk paste kacang merah manis, kurma, buah berangan dan inti-inti yang enak. Seperti daging ke ataupun telur masin, cendawan dan sebagainya.
8: Oh, dia punya ingredient lebih kepada macam mooncake kan?
7: Tak.
8: Pakai
7: tak.
8: Tu kuning telur masin tu? Tak ya.
7: Tapi sebab mooncake tu dia lebih kepada makanan manis.
8: Okey, baik.
7: Tapi untuk zongzi ni, yang untuk ketupat Cina ni, ada juga yang manis punya, tapi kebanyakan mereka adalah masin punya. Dia macam memang makanan untuk isi perut.
8: Kalau mooncake tu saya suka, Wawai.
7: You makan mooncake juga ke? Lain kali kita bincang tentang festival mooncake.
8: Boleh, next.
7: Ya, boleh. Jadi sekarang saya sudah explain tentang ketupat Cina. Yang mungkin DJ Ben tak tahu, pernah dengar ke tak?
8: Ini first time saya dengar.
7: Okay. Jadi untuk sekarang saya nak tanya juga DJ Ben, sebab dalam masyarakat Malaysia pun kita tahu ada banyak-banyak ketupat kan?
8: Ya, betul. Sebenarnya kalau kita tengok Wawai, ketupat ni bukan hanya tradisi fokus pada orang Melayu saja. Sebenarnya macam Wawai cerita tadi, ada juga ketupat Cina kan? So hari ni saya nak kongsikan untuk pendengar Pang FM dan juga IFM, jenis-jenis ketupat masyarakat Melayu lah. Okey, sebenarnya ketupat orang kata dah menjadi hidangan tradisi lah yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya masyarakat Melayu, terutama ketika sambutan hari raya. Kalau tamai raya pastilah, kalau Wawai mungkin pernah pergi open house kan, mungkin akan jumpa ketupat, betul tak?
7: Betul.
8: Selain menjadi pelengkap pada juadah seperti rendang, serunding dan juga kuah kacang, ketupat juga ada dalam pelbagai jenis bentuk lah, dan cara penyediaan juga berbeza dan rasa juga berbeza. Okey, pertama saya nak kongsikan dengan Wawai, iaitu ketupat bawang. Wawai pernah dengar tak ketupat bawang?
7: Tak pernah.
8: Tak pernah kan? Saya pun ingat ketupat bawang tu diisi bawang. Tidak, umumnya.
7: Okey. Macam mana?
8: Ketupat bawang ni dia dikenali sebagai bawang sebab bentuk dia bulat dan berisi menyerupai bentuk sebiji bawang. Dan menariknya, ketupat ini dia memiliki bentuk 3 dimensi yang menjadi keunikan pada ciri ketupat bawang. Dan ia diperbuat daripada beras yang dimasak di dalam kelongsong anyaman daun kelapa muda. Dan ketupat bawang sebenarnya memiliki makna tersendiri yang dikaitkan dengan simbol ketenteraman dalam kehidupan berkeluarga dan juga masyarakat. Maksudnya, walaupun dia nampak macam bentuk bawang, tapi dia ada maksud dia sendirilah. Dia ada makna di sendiri dikaitkan dengan ketenteraman.
7: Yang ni rasanya kalau hari raya kita tengok ketupat macam ni kan?
8: Ketupat palas. Ketupat bawang ni mungkin jarang lah kita jumpa. Kalau ketupat palas tu, kalau kita pergi open house raya, mesti kita akan jumpa. Kan? Dia banyak jenis kan?
7: Faham.
8: Okey, yang kedua Wai, saya nak kongsikan juga mengenai ketupat palas. Ini favourite saya ni Wai.
7: Dia macam mana?
8: Dia ketupat palas, dia merupakan sajian tradisi lah yang menggunakan beras pulut. Juga sama, beras pulut dan dibungkus menggunakan daun pokok palas. Dan hidangan ni berbentuk segitiga juga, terutama kalau negeri-negeri bahagian utara semenanjung Malaysia macam

0: dan tiap-tiap kali kalau saya pergi pasar pagi dengan emak saya, saya akan minta dia untuk beli untuk saya.
1: Dan wah, selain juga ketupat palas biasa, terdapat juga ketupat palas, ada juga yang letak inti kacang, ada inti jagung, ada serunding. Sebab kalau kita tengok wah sekarang ni, ketupat dia banyak variety. Tapi saya tahu kalau masyarakat Cina memang suka ketupat.
0: Saya memang suka ketupat palas yang ada kacang.
1: Sedap eh?
0: Sedap sangat. Dan memang tiap-tiap kali kalau saya pergi pasar ke, ataupun kalau saya balik rumah, sebab saya bukan orang KL, kalau saya balik kampung, saya punya emak akan beli untuk sarapan saya lah.
1: Ketupat eh pagi.
0: Ya.
1: Bawa asal mana, Wai?
0: Kedah.
1: Orang Kedah.
0: Ya.
1: Boleh-boleh cakap Kedah lah ni, logat Kedah lah ni.
0: Tak semestinya.
1: Baik Wai, seterusnya saya nak kongsi dengan Wai ketupat Borneo. Menarik kan? Ini sebelah Sabah dan juga Sarawak, atau nama dia buras ataupun burasak. Okey, ketupat Borneo ni dikenali dengan panggilan buras atau burasak, merupakan hidangan tradisional oleh masyarakat Bugis. Kalau di Malaysia ni, hidangan ni sangat popular lah, terutama di Johor dan juga di Sabah. Dan ketupat Borneo dibuat daripada beras yang dimasak separuh masak bersama santan dan sedikit garam untuk memberikannya rasa berlemak. Dan nasi yang telah dimasak bersama santan tadi, beras yang dah masak tadi bersama santan, kemudiannya akan dibungkus secara lepe menggunakan beberapa helai daun pisang yang diikat dengan rapi. Maksudnya di, macam tadi ketupat lain kita nampak dia macam bulat kan, tapi yang ni dia lebih kepada macam padat, dia lepe. Wai tahu kan lepe kan? Dia macam padat sikit lah, ke bawah kan. Dan hidangan ni kemudiannya akan direbus dalam tempoh masa yang sangat lama, iaitu antara 4 hingga 8 jam. Dan proses ni pentinglah untuk memastikan ketupat yang dimasak betul-betul padat dan tahan lama.
0: Nak tanya, yang mana, yang ketupat yang mana pernah DJ Ben try atau semua sudah try?
1: Ketupat Borneo saya tak pernah cuba.
0: Saya pun tak pernah.
1: Macam saya pun tak pernah.
0: Unik sangat.
1: Ya, betul. Kalau Wawai nak rasa, Wawai kena ke ni lah, ke Johor atau Sabah lah. Mungkin kat sana, negeri Johor dan juga Sabah, ada jual ketupat Borneo ni.
0: Kan?
1: Okay, macam tadi Wai, ketupat Borneo ni, selain kita boleh makan bersama rendang ataupun serunding, ketupat Borneo juga sering dinikmati bersama lauk berkuah seperti kari dan juga asam pedas. Mungkin dia cicah kan, dia pakai itu kan, sebab dia beras pulut, jadi kalau kita cicah dengan kuah tu mungkin lebih sedap lah.
0: Faham.
1: Kan? Okay, yang terakhir Wai, saya nak kongsi dengan Wawai dan juga pendengar di IFM dan juga Pang FM. Wawai pernah makan lontong?
0: Pernah.
1: Lontong sedap eh?
0: Ya, sedap.
1: Kan? Okey.
0: Tapi ini ketupat juga ke?
1: Dia bukan ketupat. Dia betul. Dia di sini ketupat nasi. Yang tadi ketupat beras pulut kan? Yang ini adalah ketupat nasi lah. So, lontong merupakan nasi yang ditanak dengan air lebih dalam daun pisang. Dan lontong ini berasal dari Pulau Jawa dan kini telah berkembang di Malaysia. Biasanya lontong akan dihidangkan dengan kuah lodeh, sate ataupun gulai kambing. Lontong sama je dengan ketupat, cumanya lontong ni dibalut dengan daun pisang.
0: Faham. Kan? Mungkin dulu masa saya makan lontong, dia sudah tak ada dibalut dah, dia sudah di kan mereka sudah potong, dia sudah hidangkan. Jadi betul, saya tak tahu dia ketupat juga.
1: Kan, betul lah. Sebab bila kita dah beli, dia dah siap potong-potong kan. Untuk memudahkan pelanggan lah kalau nak makan terus kan.
0: Ya, macam tak pernah try yang... Saya yang tak pernah try adalah ketupat Borneo dan ketupat bawang.
1: Ketupat bawang. Saya pun tak pernah, Wai. Nanti kita sama-sama cuba, Wai.
0: Ya, kita boleh sama-sama cuba. Kan? Kat Pahang ada kan?
1: Kat Pahang tak ada.
0: Yang ketupat bawang tu tak ada?
1: Ketupat bawang tu saya pun tak pernah jumpa. Tapi mungkin ada yang jual. Kan? Tapi bolehlah kita cari nanti ketupat bawang.
0: Cari di Johor dan Sabah.
1: Kena pergi Johor dengan Sabah. Johor paling dekat lah, nak pergi Sabah jauh.
0: Ya, Sabah jauh sangat. Tak apa, kita pergi Johor dulu. Okay, terima kasih sangat DJ Ben sebab sharekan ketupat dengan kita. Dan juga harap-harap DJ Ben pun ada sedikit tahulah tentang kita punya perayaan Perahu Naga ni.
1: Amat menarik Wawai perkongsian hari ini. Dan sebenarnya perkongsian hari ini beri kita peluang kepada kita untuk kenali dengan lebih dekat keunikan perayaan Perahu Naga. Dan saya hari ini pun baru tahu mengenai perayaan Perahu Naga serta kepelbagai

0: makanan tradisi di Malaysia. Dan sebenarnya kedua-dua ini mencerminkan orang kata kekayaan warisan budaya yang menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat Malaysia, kan?
1: Ya, memang. Sebab kalau tak ada program ni, mungkin kita pun tak ada lah cari maklumat-maklumat tentang sesuatu perayaan ataupun sesuatu makanan di Malaysia.
0: Betul.
1: Tapi melalui program Silang Budaya ni, memang kita dapat tahu mungkin tentang tradisi masyarakat lain yang dulu mungkin kita tidak belajar di sekolah.
0: Betul, Wawai. Dan kita harapkan semoga perkongsian ini dapat menambah pengetahuan dan memupuk rasa hormat terhadap budaya pelbagai kaum di negara kita.
1: Ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada DJ Ben dan juga penerbit Puan Nuru dan juga penerbit technical crew semua. Terima kasih sangat untuk menjayakan program ini. Terima kasih.
0: Sama-sama, Wawai. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi.
0: Bye-bye.
1: Bye. Satu suara, satu jiwa.
2: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
1: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

0: berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga

0: Loro Santai dalam Noya Pahang.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Ingat penyampai Zon. Apa kabar weh? Lengkap Pahang.

0: borak santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita dalam waro.
0: Sampai Zon, apa khabar weh? Lengkau, faham lengkau.
2: Kembali bersiaran di Pang FM bersama saya Ben dalam Zon Apa Khabar Weh sehingga jam 6 petang nanti. Baik, sekarang dah pun 42 minit petang. Baik, saya nak tunaikan lagi permintaan daripada sahabat kita, daripada Acik Rekiah. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Acik Rekiah dan Cendrawasih nak minta lagu nyanyian Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk diri sendiri dan untuk kawan-kawan Pang FM semua, dan untuk Izzah Zana di Bukit Ibam, selamat terhibur, dan yang duduk di kedai B Roti Canai katanya selamat mendengar, dan juga untuk Cik Rokiah di Rompin. Baik, seterusnya diterima daripada Abah Sazali. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Saya ni Abah Sazali, Sungai Harum Takak, nak minta lagu Bunga Larangan, nyanyian kumpulan UG14, untuk hiburan petang buat Junaidah, Siti Nulaila, Haris Lutfilah, Muhammad Ilham, semua sekali sahabat Pang FM dan semua ahli teamwork PPK Hospital Temeloh, semua PPK Dewan Bedah Hospital Temeloh, dengan ucapan Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Abah Sazali. Seterusnya diterima daripada Kak Nas. Assalamualaikum. Hai Pang FM. Waalaikumsalam. Hai Ben dan semua pendengar Pang FM. Esok Father's Day, Kak Nas nak ucap Happy Father's Day kepada semua yang bernama bapa, ayah, papa dan sebagainya, yang berusia dan yang muda. Semoga kalian menjadi bapa yang dihormati dan disayangi. Baik, terima kasih Kak Nas. Dan diterima seterusnya daripada Sahidan Taker.
3: Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas di Konti ya. DJ Ben, saya nak ucapkan selamat apa sejahtera kepada semua kawan-kawan saya, juga diri saya sendiri lah. Saya nak dengarkan untuk buah lagu. Lagu yang pertama nak dengar lagu Toki Biasan. Lagu kedua saya nak dengarkan lagu daripada Handy Black, Sekda Beda Mentari. Lagu ni itu khas pada rakan-rakan saya yang tengah kerja, juga kekasih hati saya. Semoga dia terhibur.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna dan terlepas daripada melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera bertaubat. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang pendengar, janganlah kita tunggu waktu tua baru nak berubah. Janganlah kita tunggu sakit baru nak bertaubat kepada Allah. Sebaliknya, kita terus perbanyakkan taubat, kita segera beristighfar, lakukanlah amalan yang terbaik, insyaAllah. Sebab apa? Kita nak mati nanti, kita nak bawa balik amal kita. Maka pastinya kita nak bawa balik amal yang terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM lah. The sofa yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayang untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
2: Berbolok santai dalam loyak Pahang. Lengkok Pahang lengkok.
3: Okay, kamu okay. Kamu okay, aku okay. Kami okay, semua okay.
4: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Masih bersama saya Ben dalam jam terakhir Zon Apa Khabar Weh, edisi Sabtu 20 Jun 2026. Dan dah sekarang dah pukul 5.16 minit petang. Orang kata masa untuk kita sama-sama slow down sikit daripada kesibukan hari ini. Tarik nafas panjang dan rehatkan minda walaupun seketika. Dan buat anda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, yang mungkin sedang memandu di atas jalan raya, saya doakan perjalanan anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pandu dengan tenang, jangan terburu-buru. Ingat, orang tersayang sedang menunggu di rumah. Dan untuk anda yang mungkin penat hari ini, ingat setiap usaha yang anda lakukan hari ini adalah langkah kecil menuju kejayaan yang lebih besar esok hari. Jadi jangan putus asa walaupun hari ini terasa berat, anda lebih kuat daripada apa yang anda sangka. Dan petang ini mungkin ada yang sunyi, mungkin ada yang sibuk, tapi ingat anda tidak keseorangan. Kami di sini menemani anda dengan muzik-muzik terbaik sepanjang petang ini. Dan buat anda yang memandu di luar sana, jaga jarak, patuhi lampu isyarat, fokus pada jalan raya, dan yang paling penting, sabar di jalan raya. Dan saya nak tunaikan permintaan seterusnya, diterima dari Umi Pekan. Salam hijrah semua dari Umi Pekan. Salam sihat semua. Nak minta lagu Ngapa Bio Semok untuk semua. Terus barakah di tahun 1448 hijrah. Terus berjaya DJ-DJ semua. Terima kasih Umi Pekan. Dan seterusnya diterima dari Kak Asmah. Nak tujukan lagu ini buat semua pendengar Siti Pang FM nombor 1, dan semoga dipermudahkan segala. Nak minta lagu nyanyian daripada Kumar Sanu dan Alka Yakni, Soldier Soldier. Dan yang terakhir diterima daripada Kak Siti Hawa Cini. Akan nak minta lagu katanya Penghujung Rindu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Ucapan untuk semua sahabat yang setia dengan Pang FM dari pagi sampailah ke malam. Selamat berehat semuanya. Dan untuk band, semoga sihat melayan peminat radio Pang FM. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Siti Hawa Cini. Baik, kita nak tunaikan dulu permintaan daripada Umi Pekan, Kak Asmah Segerau dan juga Kak Siti Hawa Cini. So, dengan bersama kami Pang FM, satu pilihan.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 20 Jun 2026. Sari berita utama. QDM dekati rakyat menerusi hari terbuka di pangkalan udara Kuantan. Empat maut dalam dua kemalangan berasingan di Pahang. Berita sepenuhnya. Hari terbuka Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM 2026 bersempena hari ulang tahun TUDM ke-68 bermula hari ini hingga esok di Pangkalan Udara Kuantan. Program selama dua hari itu menyediakan pelbagai pameran aset pertahanan udara negara, demonstrasi penerbangan serta aktiviti interaktif yang disediakan untuk orang ramai. Majlis perasmian disempurnakan Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad Noor Azlan Aris. Pengunjung berpeluang melihat dengan lebih dekat berbagai aset utama TUDM termasuk pesawat pejuang Sukhoi, Hornet, Hawk, pesawat pengangkut serta helikopter. Demonstrasi udara melibatkan aset-aset utama TUDM, latihan helikopter insertion dan extraction dan aksi penerjunan pasukan khas udara Paskau turut mencuri perhatian pengunjung. Orang ramai yang belum berkesempatan hadir masih berpeluang mengunjungi program tersebut esok yang dijangka terus menerima kehadiran pengunjung dari seluruh negara. Dua maut, tujuh cedera dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan di Jalan Kuantan Segamat hadapan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cini Leburaya Tun Razak Pekan petang semalam. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang Muhammad Saluddin Isa berkata sejurus menerima panggilan kecemasan, anggotanya mendapati tiga buah kenderaan iaitu jenis Toyota Alphard, Honda Civic dan Isuzu D-Max terlibat dalam kemalangan. Pemandu Toyota Alphard dan Honda Civic disahkan meninggal dunia. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sementara itu di Maran, dua beradik maut dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Jalan Besar Jengke 19 berdekatan Kolam Pancing dalam kejadian petang semalam. Mangsa Dini Hanis Noor Azlan Effendi 23 tahun dan Dini Nasuha Noor Azlan Effendi 19 tahun dipercayai dalam perjalanan dari Jengke 19 menuju ke Bandar Pusat Jengke. Muhammad Saluddin Isa berkata setiba di lokasi, kedua-dua mangsa didapati tersepit dalam sebuah kenderaan yang terbalik. Manakala mangsa daripada sebuah lagi kenderaan tidak dapat dikenal pasti kerana telah dibawa ke hospital oleh orang awam. Program Ziarah Kasih Hanjuran Dewan Negeri Pahang dan Kerajaan Negeri Pahang menjadi platform menyantuni bekas wakil rakyat. Program yang diketuai oleh Speaker Dewan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin itu telah mengadakan kunjungan ke kediaman Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Othman yang pernah berkhidmat sebagai adun ketari bagi penggal 2018 hingga 2022. Beliau turut menziarahi mantan adun ceka Datuk Indra Fong Kong Fu serta mantan adun ketari Datuk Dr. Eng Kiong Chee. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 5.53 minit petang. Kita dah pun berada di penghujung siaran bagi Zona Apa Khabar Weh edisi Sabtu 20 Jun 2026. Dan terima kasih kepada semua pendengar yang telah setia bersama Pang FM sejak awal pagi tadi, menemani setiap segmen, setiap lagu dan setiap cerita yang kami kongsikan sepanjang hari ini. Dan didoakan semoga hari ini dipenuhi dengan keceriaan, ketenangan dan momen-momen yang bermakna bersama keluarga dan orang tersayang. Dan buat anda yang masih dalam perjalanan, teruskan memandu dengan berhati-hati. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini anda akan terus ditemani rakan setugas DJ Hazwan dalam Zon Nurani yang akan bersiaran sehingga jam 9 malam nanti. Terus setia bersama kami di Pang FM. Saya mohon undur diri dulu. Jaga diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call bimbing. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Topik Kledar boleh menyelamatkan nyawa anda. Memakai topik kledar keselamatan boleh menghalang kecederaan di kepala dan menyelamatkan nyawa jika berlaku kemalangan. Sentiasa pastikan anda dan pembonceng memakai topik kledar pada setiap masa.
1: Tahukah anda, penunggang dan pembonceng motosikal yang tidak memakai topik kledar keselamatan antara penyumbang terbanyak kepada jumlah kematian dalam kemalangan jalan raya di Malaysia?
2: Memakai topik kledar keselamatan dengan betul boleh menyebabkan 40% pengurangan risiko kematian dan 70% pengurangan risiko kecederaan kepala.
3: Pakailah topi kledar yang diluluskan oleh SIRIM dan pasangkan talinya. Hashtag anda mampu mengubahnya.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
6: Izinkan aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
5: Bersama Pak FM,
7: satu

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menikmati penghujung hari ini bersama Zon Nurani di Pahang FM. Dan jika tadi pada pukul 2 hingga 6 petang kita bersama dengan DJ Ben di Zon Apa Khabar Weh, dan pada Zon Nurani ini 6 hingga 9 malam kita bersama dengan saya Hazwan, bakal menemani anda selama 3 jam di udara Pahang FM. Dan hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ini suka juga ingin saya maklumkan, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 7.20 malam, manakala azan isyak pada 8.36 malam. Dan terus dengar dan setia bersama Pahang FM, satu pilihan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, sekarang 6.27 minit petang. Masih lagi bersama saya di Zon Nurani. Dan sedikit kata-katalah pada petang ni, sahabat Nurani, dalam kesibukan kehidupan seharian, jangan lupa untuk meluangkan sedikit masa bertanya khabar ibu bapa, pasangan dan ahli keluarga. Kadang-kala perkara yang paling bernilai ni bukanlah harta benda, tetapi perhatian dan kasih sayang yang kita berikan kepada insan tersayang. Terima kasih kerana terus memilih Pang FM sebagai teman anda pada petang ini. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kami
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang Pahang FM, satu pilihan. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kandi.

0: bersamakan di Wanita Hebat Tauladan Ummah.
1: Radio Malaysia Paharapan.
2: Kapisah binti Rafi.
0: Kali ini, kita bawa kisah seorang wanita yang hebat di Madinah Al-Munawarah, bumi barakah yang penuh hikmah. Wanita yang bernama Habsyah binti Rafi', ibu kepada dua lelaki yang dibanggakan, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kepada kaum suku Abdul Ashal, dan seorang pemuda hebat, Amru bin Mu'az. Habsyah binti Rafi' bin Muawiyah bin Ubaid bin Al-Abjar Al-Qudriyah merupakan seorang wanita Madinah pertama yang menyatakan bai'ah taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Aqabah. Bermakna pada ketika itu bumi Madinah belum lagi menerima cahaya keislaman, apatah lagi dua orang anak yang dikasihi oleh Habsyah. Wanita bangsawan ini berasal dari suku Abdul Ashal yang merupakan satu keluarga yang sangat dihormati seluruh kota Madinah. Habsyah binti Rafi' merupakan seorang ibu yang telah berjaya mendidik anak-anaknya agar mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Nanti kita selusuri kisah ini. Habsyah sentiasa berdoa agar anak-anaknya syahid di jalan Allah, lantaran dia memahami hakikat kebahagiaan yang hakiki adalah syahid di muka bumi kekal berbahagia dalam syurga milik Allah. Pada peringkat awal pengislaman Habsyah, dia sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada anak-anaknya, agar anak-anak yang dicintai memeluk agama Islam. Beliau sentiasa berfikir bagaimana strategi yang terbaik untuk mengislamkan anak-anaknya, terutamanya Sa'ad bin Mu'az, lantaran keislaman Sa'ad akan membuka peluang Islam itu dianuti oleh semua penduduk Madinah Al-Munawarah pada ketika itu. Maka seandainya berlaku begitu, lebih mudahlah kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah pada masa akan datang. Hebat bukan wanita ini memahami strategi yang tepat dalam menyebarkan Islam dan mempunyai kemantapan akidah yang hebat. Akhirnya Allah memakbulkan doa ibu yang solehah ini. Anaknya Sa'ad bin Mu'az memeluk Islam, dan sebagaimana telahan seorang ibu, seluruh Bani Abdul Ashal memeluk Islam selepas Sa'ad bin Mu'az mengisytiharkan pengislaman beliau. Ketika tercetusnya Perang Badar, Habsyah binti Rafi' memerintahkan dua orang puteranya, Sa'ad bin Mu'az, Amru bin Mu'az, untuk turut sama berperang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua anak Habsyah memimpin golongan Ansar untuk berperang di medan tempur. Akhirnya Islam beroleh kemenangan dan mendapat harta rampasan yang sangat banyak pada ketika itu. Walau bagaimanapun, umat Islam diuji ketika Perang Uhud akibat ketamakan kepada harta rampasan perang. Maka pasukan memanah di Bukit Uhud telah meninggalkan posisi mereka sebelum perang benar-benar tamat. Akibatnya musuh telah menyerang semula dan Islam kalah. Ketika inilah anak yang dikasihi oleh Habsyah meninggal, iaitu Amru bin Mu'az. Meskipun begitu, Habsyah keluar daripada kemah wanita Islam bukan mencari Amru, tetapi ingin memastikan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat bukan? Subhanallah. Syahidnya Amru bin Mu'az tadi ibarat tiada apa-apa kepada seorang individu yang bernama Habsyah. Rasulullah memujuk Habsyah agar beliau tidak bersedih atas syahidnya Amru. Habsyah menjawab, "Ya Rasulullah, kami telah redha. Siapa lagi yang akan bersedih mendengar berita gembira ini? Wahai Rasulullah, doakanlah untuk kami yang ditinggalkan." Umat Islam terus menghadapi peperangan selepas itu, antaranya Perang Khandaq. Ketika Perang Khandaq berlaku, Habsyah turut serta dalam peperangan tersebut bersama anak yang tinggal, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Dalam peperangan inilah Sa'ad bin Mu'az telah cedera, dan akibat kecederaan berkenaan, Sa'ad bin Mu'az jatuh sakit, tidak mampu keluar daripada rumah. Tidak lama selepas sakit, Sa'ad meninggal dunia. Ketika berehat bersama-sama Rasulullah, ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab menangis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menahan tangisan dengan mata yang berair. Ketika itu arasy Allah bergoncang dengan kematian Sa'ad. Ibu kepada penghulu syurga ini akhirnya terbaring lemah setelah anak-anak yang dipersiapkan untuk bak berbakti kepada Allah terlebih dahulu meninggal dunia. Wanita yang sangat tekun mendirikan ibadah, menggunakan seluruh hartanya untuk Allah. Akhirnya, Ummu Sa'ad, Habsyah binti Rafi' radhiyallahu anhu, meninggal dunia dan tinggallah dia bersama anak-anaknya di dalam syurga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, sekarang 6.55 minit petang. Masih lagi bersama saya di Zon Nurani. Hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan menghampiri jam kedua ini, ingin juga saya mengingatkan pada hari ini azan maghrib bakal berkumandang pada jam 7.20 malam, manakala azan isyak pada 8.36 malam. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya di Zon Nurani ini sehingga 9 malam nanti. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Glacier. Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam.
2: Sesungguhnya
1: hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, satu pilihan.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan Rasul Tuhan. Terbaik hanya di Zonorani, Pahang FM.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah menceritakan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna dan terlepas daripada melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera bertaubat. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang pendengar, janganlah kita tunggu waktu tua baru nak berubah. Janganlah kita tunggu sakit baru nak bertaubat kepada Allah. Sebaliknya, kita terus perbanyakkan taubat, kita segera beristighfar, lakukanlah amalan yang terbaik, insyaAllah. Sebab apa? Kita nak mati nanti, kita nak bawa balik amal kita. Maka pastinya kita nak bawa balik amal yang terbaik.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau akan membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengimbau secara ringkas beberapa perkara dalam sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum, hijrah merupakan satu episod yang penting dalam fasa-fasa kehidupan dan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Yathrib pada tahun 622 Masehi. Kita sedia maklum, baginda berhijrah bersama dengan sahabat setia yang rapat dengan baginda, antara yang awal memeluk Islam iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah sebab-sebab dan faktor-faktor baginda berhijrah? Antaranya, satu, sebenarnya hijrah ini adalah sunnah sebahagian besar para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah ke Mekah. Nabi Musa alaihi salam dari Mesir ke Madian. Nabi Yusuf demikian juga dari Palestin ke Mesir. Jadi itu suatu sunnah para anbiya dalam perjalanan dakwah mereka. Dan bagi Nabi Muhammad SAW, penjahan berlaku dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, faktor secara khusus situasi yang berlaku pada masa Rasulullah SAW ialah peningkatan kekerasan dan penindasan kaum musyrikin ke atas kaum muslimin, terutama kalangan mereka yang dilihat lemah seperti para hamba sahaya yang memeluk Islam. Jadi baginda Rasulullah SAW memberikan ruang kepada mereka untuk berhijrah. Seterusnya, hijrah ini untuk mencari negeri yang aman dan kondusif untuk penyebaran dakwah dan pemantapan Islam. Apatah lagi apabila kaum Aus dan Khazraj yang merupakan penduduk di Madinah, sebahagian daripada mereka telah memeluk Islam selepas berlakunya peristiwa Bai'atul Aqabah. Mereka bersedia menerima baginda Rasulullah. Mereka mengalung-alungkan ketibaan Rasulullah, kedatangan Rasulullah ke Madinah jika baginda berhijrah. Mereka memberikan sokongan untuk sentiasa membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 30 bagaimana orang musyrikin merancang untuk memulau, menyekat, membunuh atau mengusir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mengatur apa yang terbaik untuk baginda Nabi SAW dan Islam sendiri. Wayamkuruna wayamkurullah, wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 20 Jun 2026. Titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah yang menegaskan kepentingan menjaga kedaulatan negara dan tidak membenarkan mana-mana pihak melangkaui batas wajar dijadikan panduan oleh kerajaan dalam menangani isu pendatang haram serta komuniti Rohingya di Malaysia. Penerusi Malaysia Community Crime KMCCC Pahang, Daniel Ho berkata, baginda sentiasa menunjukkan keprihatinan yang tinggi terhadap hal ehwal negara dan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh pihak berkuasa serta kementerian berkaitan. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB daerah Kuantan menyantuni 5 keluarga asnaf menerusi program Cakna Asnaf yang diadakan bersempena Majlis Pelancaran Bulan Zakat dan Wakaf Negeri Pahang di Masjid Al-Falah Sungai Isap 2. Program bertujuan meninjau keadaan kehidupan penerima selain menyampaikan sumbangan barangan keperluan harian sebagai usaha meringankan beban golongan memerlukan serta memastikan kebajikan asnaf terus terbela. Majlis Bandaraya Kuantan MBK melalui unit lampu telah melaksanakan kerja-kerja pembaikan lampu kawasan yang rosak di flat Alu Akar bagi memastikan keselamatan dan keselesaan penduduk setempat. Usaha itu mencerminkan komitmen berterusan MBK dalam menyelenggara infrastruktur awam secara cekap bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan kondusif untuk komuniti. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri menganjurkan kursus pemantapan pengoperasian Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai peringkat Negeri Pahang yang menghimpunkan 36 peserta. Kursus tersebut memberi pendedahan berkaitan pengurusan dan pengoperasian pawai serta penggunaan sistem e-warga emas agar kemahiran yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada warga emas. Tourism Pahang terus komited memperkukuh promosi destinasi negeri melalui kerjasama strategik bersama penggiat industri pelancongan tempatan dalam usaha memperluas capaian sektor pelancongan. Inisiatif ini turut memberi tumpuan kepada penjenamaan Lipis sebagai destinasi unik menerusi pendekatan pemasaran bersama dan peranan City Guide MDL sebagai duta pelancongan tempatan. Sekian khabar ringkas 20 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kurang info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM 1 PM.

0: Baik, saudara, waktu sekarang 8:08 minit malam dan sedar tak sedar kita telah berada di jam terakhir Zon Nurani 20 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama saya Hazwan sejak 6 petang tadi hingga waktu ini. Dan waktu solat isyak hari ini akan berkumandang pada jam 8:36 minit malam. Jadi sebelum itu, moh berhibur dengan lagu Gita Gutawa, Kembang Perawan, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Baiklah, sama-sama kita renung. Selama ni kita dah sembahyang lama dah.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna dan terlepas daripada melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera bertaubat. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Sidang pendengar, janganlah kita tunggu waktu tua baru nak berubah. Janganlah kita tunggu sakit baru nak bertaubat kepada Allah. Sebaliknya, kita terus perbanyakkan taubat, kita segera beristighfar, lakukanlah amalan yang terbaik, insyaAllah. Sebab apa? Kita nak mati nanti, kita nak bawa balik amal kita. Maka pastinya kita nak bawa balik amal yang terbaik.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

Baik saudara, waktu sekarang menghampiri jam 9 malam bermakna kita berada di penghujung Zon Nurani. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama saya sejak 6 petang tadi. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Nash di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti. Untuk itu, saya Hazwan mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada tersalah kata dan terkasar bahasa. Untuk itu, jumpa lagi minggu hadapan di waktu yang sama. Saya tinggalkan anda dengan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jaga Dia Untukku. Assalamualaikum. Bye-bye.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Ananda Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pak FM Satu Pilihan. Ya, untuk hari ini kita bersama ya, di mana Juanda berada untuk hari ini di Zon Inspirasi. Macam biasa, nah akan bersama dengan anda untuk 20 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini ya, malam ini. Ini adalah jam yang segmen terakhir untuk siaran Pak FM. Biasalah kita bersiaran selama 18 jam. Orang tanya kenapa tak 24 jam. Wow. Tunggulah. Yo, jangan minta. Bahaya juga minta-minta sekarang. Ha, ada mendapat. Tidak ya. Apapun, terima kasih untuk godong kita tadi. Jantan tadi ya. Kalau itu, kalau apa khabar? Weh, kalau Nurani dengan aktif ke terfikir, apa nama beliau ya? Okay. Tapi tak apalah, beliau bersama dengan anda tadi pukul 6 hingga 9 malam di Zon Nurani. Dan sekarang 9 hingga 12 malam kita bersama. Dan lagu-lagu terbaik kami sajikan dari pagi sampailah sekarang untuk anda semua ya. Apa jua aktiviti anda pada malam ni? Ha, cerita. Ha, ada yang sedang berpimpin tangan anak-anak kan. Biasalah hujung-hujung minggu ni kan keluar ke bandar kan. Kalau di Kuantan ni biasa-biasalah, tak jalan tak bukan dekat ni lah apa tu, laman seni apa tu lo kan panggilnya nama kan. Situ lah biasanya. Lepas tu ada pula esok dengan dengar ada fun run pula, jadi balik awal lah hari ni ya. Kalau di Kuantan lah, kalau di mungkin ada di Pekan, di Temeloh, di Raub, di Bentong, di Berenam, mungkin masing-masing ada aktivitinya kan. Lampunya kan, jalannya, pergi makan situ, makan sini, biasalah. Hujung minggu, hiburkan hati anak-anak dan juga isteri-isteri. Oh, banyak punya isteri. Saya hanya cakap, saya tidak menuju kepada sesiapa. Mungkin ada kan, kita tak tahu kan, biasalah. Apapun tak ada, semoga terhibur untuk malam ni bersama dengan anda. Sepastinya layan ini dia untuk anda, lagu-lagu terbaik. Kita ada Wan Asrita, ada, kita ada siapa lagi? Banyak kita ada ni. Malam ni kita ada Nodiana, Sheila Hamzah, Ekspedisi, Bon Jovi ada. Tapi ini kita layan dulu Armada untuk anda semua. Pak FM, Satu Pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, itu dia promo untuk kita hari ini ya. RTM Click yang mana ada masalahnya macam mana nak buka. Sebab sekarang ni kan demam Piala Dunia. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ada masalah dari segi macam mana kita nak buka apa ni, aplikasi RTM Click ni. Dia asyik loading je. Kenapa ya, Encik? Itu dia. Itu kita nak kongsikan bersama dengan anda. Cara dia, antara ni orang kata penyelesaian masalah aplikasi RTM Click ni. Yang pertama, anda boleh tutup dan buka semula aplikasi RTM Click tu. Kalau dah di, dah ada RTM Click lah. Kalau tak ada lagi, download lah. Itu masalah kalau tak ada tu kan. Kalau ada, alhamdulillah. Yang mana dah ada, kalau masih loading tu, tutup dan buka semula aplikasi RTM Click. Lepas tu, periksa sambungan internet ni. Periksa sambungan internet kita. Pastikan apa kata internet ataupun wifi ni keadaannya stabil. Lepas tu, cuba restart router tu. Router tu cuba restart. Ataupun cuba tukar antara wifi dan juga data. Data telefon tu lah. Cuba ya. Cuba. Lepas tu, kalau masih lagi, pergi ke setting aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih clear. Kita clearkan dulu. Clearkan dulu semua dalam tu. Clearkan dulu. Lepas tu, kalau tak ada lagi, boleh restart peranti ataupun ni lah, matikan dulu TV tu. Matikan, tidur. Tak lah. Matikan dan hidupkan semula lah telefon ataupun smart TV ataupun tablet dan sebagainya lah. Dan pastikan RTM Click ni adalah versi terkini di Google Play Store ataupun App Store ataupun tempat yang anda download lah ya. Dan orang kata RTM Click ni yang terkini punya. Okay, lepas tu padam dan pasang semula. Kalau masih lagi tak jadi, padam, orang kata ni lah, uninstall, lepas tu install balik RTM Click tu. Okay, itu cara dia. Sebabnya sekarang ada yang jenis nengok cuy-cuy. Ini bukan dalam Malaysia lah, luar Malaysia lah ceritanya. Dia cuy-cuy tengok. Sebabnya kita dia tahu RTM Click ni adalah percuma untuk rakyat Malaysia kan. Jadi dia cuba cuy-cuy tengok. Dia ada sekarang ni, kita ada konsep tu. Kita ada konsep yang mana kita akan perhatikan. Perhatikan mereka yang mana cuy-cuy tengok tu. Dan prestasi aplikasi juga dipengaruhi oleh spesifikasi peranti, versi sistem operasi ataupun kestabilan internet sendiri itulah ya. Nengok juga macam mana keadaan. Okey semua. Selamat menonton Piala Dunia untuk tim yang seterusnya. 5M, satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: R-E-N-G.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Perdana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landscape industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit disalurkan kepada tabung Kasiat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah 2.26 juta ringgit. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan 1 juta ringgit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: Ya, cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya, Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dah telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Jadi senario kita ni yang dulu kita sebut daftar lewat lahir. Sebab apa berlaku daftar lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat berkenaan. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah, keluarga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemantin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Orange FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Hobi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: hatinya. Pahang FM, satu pilihan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh Bandar Titik Tengah.
3: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
4: Kita kelepe. Tempat kau memehemut berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang Bora?
3: Maran 92.0 MHz.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Brescia.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hani akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk neraka realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Mata Messi tersembunyi ibarat tersirat.

0: Kalimantan. Mesej berita sesembunyi Ibrah Siaran.
1: Baik, misi malam di Sebalik Mata hari ini bersama dengan saya, Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous juga lah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di Sebalik Mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi. Seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala
3: wabarakatuh.
1: Sehat, Doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim, Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misi malam di Sebalik Mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga, Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni, Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, bagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah, dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fa sarafahum ankum." Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi, mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat aku, sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan saya ingat hadis ni pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath shu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, zillin zi talafi su'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit, makin sedut makin sempit, dahlah sempit, dan dia menyakitkan serta panas. Itu gambaran, belum lagi dihumbat dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nara lati waquduhan nasul hijar wa'indat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu, tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah tempat hancur, Jahim macam mana kita sebut hari itu, Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kamu dihumba dalam neraka Saqar. Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit, di situ langit dibuka, waraitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra' dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia, kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonkan. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit, doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tak, kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baiklah, kita nak berehat seketika.
2: Datang. Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat budak, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini. Okay.

0: Siling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misi malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas, dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya, dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuid yatum biyamini, pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallah alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Dia kata, Nabi SAW bersabda kata, manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan, ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana yang kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawalnya, doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anas. Baik. Memanglah kita pada jaga, ya, nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanah Tuhan ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsiran dia. Pertama, satu malaikat Zabaniyah. Dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah

0: Dun, sidat ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Sidat ni bengis. Tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh. Tapi akhirat jangan cerita pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok, dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Waka'anna afwahahum sayasi, sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna asyarahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi minal quwa mislu quwwatil thaqalain, kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin, jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal, dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Orang Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecuperuk dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir, belum lagi Malik Zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad. Hanim 21 Jun 2026. Masa lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23 Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tegah mam.
1: Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang nanti, episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dan syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimah tu tauhid, ikhlas, duduk terbenam, orang kata tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat, La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada, ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni, tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Bagi membayangkan kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah, Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa, isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jering maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud dua rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa bas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan disambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatla alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat. Lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah, maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi la sulil firdaus, ya Allah, untuk masuk syurga yang firdaus memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakar dengan api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pun bangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam dia berdoa kepada Allah, salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, di bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat dua rakaat menangis dengan sendiri, air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu'alam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya,
1: baik, silakan.
2: Okey doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan doktor, kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rasa kasih Allah, sayyidus syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana berdoakan kepada Allah, Allah itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita, rasa takut, rasa macam tak naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya, kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani, dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh, dia tak boleh. Dalam diri dia dah ada rasa gerun dan takut tadi, dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1, Jumaat depan nak buat pula RM2, Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya, tapi di akhirat neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka, api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk episod kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu doktor?
3: Terima kasih. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus dia. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, bismillahirrahmanirrahim, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wahiyah tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih itu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyah tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam bila dibakar begitu lama. Kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyah tafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka ada penuh ke belum, maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk. Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Dr. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Dr.
3: Okey, terima kasih. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24 episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar yang mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam Di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan tren adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Hanim, Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH. Selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata moh koma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinah, Batangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Hanim, Waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melampau diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live geng burung hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM geng burung hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Geng Burung Hantu. Okay, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian, larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabong. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Assalamualaikum geng Burung Hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng Burung Hantu pagi ini, pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E, Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok, yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

di Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9 Pagi Yang Sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Adakala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Dari pada ASL, Kian Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
2: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

semua pendengar setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini, masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimudahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya. Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh dikatakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udhu billahi min

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarnya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sedang mendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya, melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik, cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Maksudnya siapa banyak cakap, bangka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 juzuk 26, saya ulang sekali lagi, ayat itu yang bermaksud wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai tu ataupun maklumat yang sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja, umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh? Itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, umpamanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, ahli majlis fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk. Maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk, dengan suara yang yang tak sepatutnya. Apa siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap, oh, orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa ni, image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat makna, bukan tindakan kita tu salah . Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar, dia sebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdil iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah, ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi dia apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka kaifan saudara kamu. Siapa yang membuka kaifan saudaranya, Allah akan membuka kaifannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan, makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
2: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

pendengar dan setia Nasional FM Geng Murahantu. Sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Burung Hantu. Selepas ini, terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penonggang agama. Kan apa maksud penonggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh halio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa pemilik ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Glacier på Hang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi Okma Rodon di Pahang. Apa khabar anda pada pagi hari yang indah ini? Dan istimewanya di zon aktif bersama saya hari ini, Hazwan, adalah DJ Afni. Apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum Hazwan.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Hari ini saya menemani Hazwan hingga jam 10 pagi nanti. Terima kasih kepada anda terus setia bersama kami di zon aktif 6 pagi hingga 10 pagi dengan pelbagai informasi kami sediakan untuk anda, hiburan dan perkembangan semasa. Betul tak Hazwan?
0: Ya, betul. Dan okay, hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Dan semoga permulaan pagi ini membawa semangat baru, kesihatan yang baik dan urusan yang dipermudahkan buat semua anda pendengar.
1: Ya, betul tu. Bagi umat Islam, waktu subuh pada hari ini pada jam 5.45.46 pagi tadi, dan semoga kita semua memanfaatkan pagi yang penuh keberkatan ini dengan aktiviti yang bermanfaat bersama keluarga dan insan tersayang.
0: Gitu. Dan sepanjang 4 jam sama kami pagi ini, pelbagai segmen menarik telah disusun khas untuk anda. Dan pada jam 6.30 pagi nanti, kita akan bawakan segmen Tazkirah sebagai santapan rohani untuk memulakan hari ini.
1: Ya, dan kemudian pada jam 6.45 pagi, jangan ke mana-mana kerana kami akan membawakan rangkuman tajuk utama akhbar yang memaparkan perkembangan penting dalam dan luar negara.
0: Dan tepat pada jam 7 pagi, ikuti buletin utama dan hari ini dalam sejarah melalui relay National FM untuk berita terkini dan maklumat semasa.
1: Betul tu Hazwan. Dan selepas itu pada jam 7.45 pagi, kita akan bersama segmen Hiburan Pagi bersama kami dan Khabar Pahang yang membawakan cerita atau berita-berita menarik serta perkembangan terkini di seluruh negeri Pahang.
0: Ya. Dan pada jam 8 pagi pula, kita akan kongsikan doa harianlah untuk diamalkan bersama pada hari ini.
1: Betul. Dan pada jam 8.15 pagi, kami bawakan ramalan cuaca bagi membantu anda merancang aktiviti sepanjang hari ini. Seterusnya,
0: dan pada jam 10 pagi nanti,
1: 9 pagi
0: tak sabar nak ke 10 kan. Dan seterusnya pada jam 9 pagi, ikuti buletin utama dari Wisma Berita RTM.
1: Dan pada 10 pagi nanti, siaran akan diteruskan dengan Berita Dunia dan Wisma Berita RTM dan menerusi Nasional FM.
0: Okay. Dan jadi walaupun anda sedang memandu, bersarapan, bersenam atau memulakan tugas hujung minggu, teruskan bersama kami.
1: Jangan ke mana-mana, zona aktif bersama Hazwan dan Afni pagi ni menceriakan pagi anda sehingga jam 10 pagi nanti.
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
2: Muazzam Shah.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tangisan itu dari sebatang tamat.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Thank you all.
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikit secara ringkas tentang sejarah timbulnya kalender hijrah ini, tahun hijrah ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, menurut catatan sejarah para ahli sejarawan Islam, pada zaman Nabi SAW dan Khalifah Rashidin, khasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, belum ada digunakan sistem tahun. Hanya dalam catatan mereka ada bulan dan tarikh ataupun hari bulan. Contohnya satu Ramadan ataupun yang lain lagi lah. Tapi tidak ada tahun. Demikianlah juga apa yang berlaku dalam masyarakat Arab ketika itu. Kalau mereka nak menandai tahun-tahun tertentu, mereka akan merujuk kepada apakah peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Seperti kita biasa dengar, kelahiran baginda Rasulullah SAW pada tahun gajah, sempena berlakunya serangan tentera bergajah pada tahun tersebut. Bila dan bagaimanakah timbulnya kalender tahun hijrah ini? Semasa Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, pernah berlaku beliau menerima surat rasmi daripada seorang gubernur yang menulis tarikh dan bulan, tapi tidak ada tahun. Dan hal ini menyebabkan timbulnya kekeliruan, terutamanya apabila ia berkait dengan soal contohnya zakat. Sebab zakat dia ada kaitan dengan tahun dan apa-apa yang berkaitan yang lain-lain lagi lah. Jadi oleh sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bersyura dengan beberapa sahabat, bagaimana untuk kita letakkanlah sistem tahun supaya senang tidak timbul kekeliruan. Ada cadangan daripada setengah sahabat supaya mengambil tahun kelahiran baginda Rasulullah SAW sebagai tahun pertama dalam kalendar. Dan ada pula cadangan supaya mengambil peristiwa hijrah itu sendiri. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab setuju dengan pandangan tersebut sambil berkata, hijrah peristiwa yang membezakan antara yang hak dan batil. Dengan sebab itu, seterusnya bermulalah pada tahun berlakunya hijrah Nabi SAW sebagai penandaan saat tahun hijrah yang pertama. Subhanallah, Masya Allah, kita lihat betapa berpandangan jauhnya para sahabat, khasnya Khalifah Umar Al-Khattab ketika itu, untuk kepentingan kaum muslimin secara amnya. Sehinggalah sekini kita masih menggunakan pakai penandaan tahun hijrah. Wallahu a'lam.
5: Pahang FM, Pahang FM, satu pilihan.
6: Nanti tambah bunyi sikit.

0: pasukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pengiktirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat secara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaft melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Sweden, ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghai turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar anda semua pendengar setia Bang FM? Dan syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Zon Aktif hujung minggu Ahad yang penuh ceria hari ini.
1: Ya, betul tu. Kepada anda yang sedang buat apa ya saat pagi, kami ucapkan saya Afni bersama dengan Hazwan menemani pagi anda sehingga jam 10 pagi nanti. Walaupun ke hari cuti Hazwan, jangan mulakan, jangan lupa mulakan hari dengan senyuman dan semangat yang positif.
0: Ya, yeah, betul tu.
1: Bangun-bangun jangan meroyan.
0: Menggeliat okey.
1: Menggeliat okey. Jangan meroyan.
0: Jangan meroyan.
1: Bangun pagi emo. Jangan senyum dulu.
0: Okey, mungkin ada yang baru, yang ketika ni mungkin baru bangun pagi. Ada yang sedang bersiap-siap ke nak pergi pasar tani pasar pagi.
1: Betul.
0: Dan ada juga yang telah memulakan perjalanan jauh.
1: Nak memandu kan.
0: Nak memandu nak pergi mana, rumah saudara, rumah kawan.
1: Pasar pagi temeluh.
0: Sama kita perlu pasal terpanjang.
1: Ya.
0: Semenanjung kan?
1: Ke mana saja destinasi anda pagi ni? Kami akan temankan anda.
0: Ya,
1: terima kasih dengarkan kami.
0: Tapi sehingga 10 pagi je lah.
1: Yelah, betul.
0: Lepas pada aku 10 tu,
1: Orang lain pula. Jangan suruh kami sambung. Okey, dan mana tahu ada yang masih dalam selimut lagi. Berselimut lagi. Sejuk katanya.
0: Sejuk
1: pagi
0: ke?
1: Ni. Pagi ni sejuk kan? Sejuk-sejuk. Oh, syoknya kan? Mungkin ini masa terbaik untuk anda bangun. Tarik langsir, bagi cahaya masuk dalam bilik kan? Nikmati udara pagi Ahad yang segar ni.
0: Tunggu tepik. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum dunia.
0: Dunia. Mana-mana orang kata adik-beradik yang tidur kat bilik sebelah tu.
1: Buang tepiak.
0: Abang aku dah bertempik ni. Bangun.
1: Mimpi apa dia selalu pukul 10 bangun.
0: Tapi elok jugalah. Bangun ni cari makan dulu.
1: Betul.
0: Tak apa, nanti kita mungkin kita boleh kongsikan apa benda nak
1: sesuai
0: menu.
1: Menu agaknya pagi ni kita cerita.
0: Ada tak menu-menu rare ke?
1: Mana tahu.
0: Mana kata kalau ada pendengar kita ni ada benda nak kongsikan, mungkin boleh WhatsApp kepada kita. Di talian 010-3207-448. Mungkin boleh kongsikan
1: di tempat anda, tempat di kawasan anda pagi-pagi apa menu yang paling rare?
0: Benda sahabat paling sedap. Benda yang awak buat pagi ni ikut ada ucapan sikit-sikit bolehlah kita share.
1: Tak ada hal.
0: Okey, terus dengar
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Mbappe once again on the swivel.
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.